0: Kepadatan arus lalu lintas saat ini ada di sekitaran flyover Kalibanteng Kawarasika, terutama yang dari arah arteri Yosudarso. Ada truk mogok kawan di atas flyover Kalibanteng persis dari arah arteri Yosudarso. Jadi untuk saat ini makanya terjadi kepadatan. Tapi simpulnya enggak sih yang deladrah sampai Hanuman atau sampai Krapyak sana, enggak kok Kawarasika, sampai dengan atas flyover saja setelah truk mogoknya itu terlewati lancar Kawarasika. Jadi kalau yang menuju arah ke kotanya kan ya biasa toh, normal jalan Siliwangi kan memang waktunya padat pagi hari ini. Yang dari Hanuman menuju arah Bundaran Kalibanteng memang wayahe waktunya padat. Jam 7 pagi. Ramainya
1: rame pagi, suasana pagi.
0: Betul. Nah, kalau Anda yang dari arteri Yosudarso menuju arah ke Krapyak, ya memang di atas flyovernya itu ada ke truk mogok kawan, makanya lalu lintasnya tersendat. Pak Yulianto Prasetyo, selamat pagi. Tadi jam 6.10 sampai 6.45 saya melintasi Jalan Raya Salatiga, Gedang Anak Ungaran via Konven. Lalu lintas dua arah ramai.

0: Melancar saja, cuaca cerah, saya mau lanjut ke Comal Pemalang Tegal.
1: Comal Pemalang Tegal.
0: Wih, oke, ke arah barat ini. Jauhnya Comal Pemalang Tegal. Nah ini Bu Kilma Fadilah langsung muncul. Mas, bapaknya tadi bisa kontak saya. Saya bisa bantu masalah pidana. Terkait bapaknya tadi yang, oh, apa, yang punya bukti-buktinya tadi loh. Motornya hilang motor, dengan modus COD. Ya, okay.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Di mulai ini dulu ini sebelah kanan. Untuk dilewati sebelah kanan maupun kiri sama. Itu Mas Yuda, Bung Jamar.
2: Oke. Terima kasih Pak Soleh.
3: Pak Soleh, Pak Diki Hermanto.
4: Halo, selamat pagi Kamar Rasika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamal. Melaporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang pukul 6:50 sudah sampai di checkpoint pertama ya, di TL Trengguli. Lalinnya ramai lancar aja di hari truk nasional. Malah saya dari perbatasan Kudus Karanganyar menuju Gajah itu lalinnya cenderung lengang ya, jadi saya bisa

0: las gitu. Oke, itu dulu. Oh ya, cuaca so-so ya. Udah mulai mataharinya mulai
1: terbit. Enggak.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Update pukul 7:20 sudah sampai TL Genuk, lalinya los. Terima kasih.
1: Wah, nyenengke banget ya. Semarang Demak Kudus mung terima satu kata ngene iki sebuah
2: lancar.
1: Ajaiban. Pak Wahyu.
3: Selamat pagi Mas Yuda.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Om Jamal. Selamat pagi kawan Rasika semuanya. Kembali mengudara di tanggal 17 September 2026. Pukul 6:51 ya Mas. Ini sudah sampai di Demak. Seperti biasa, kita ke Polahan, perjalanan pulang. Lalin masih ramai lancar, aman, jaya sentosa, lancar total, total. Untuk cuaca, cerah Mas. Belum yang sampai bikin silau. Sekian, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sip. Lancar kabeh iki Semarang Demak atau menuju arah ke Kudus Jeporo.
3: Jamal, saya di belakangnya Bapak Andika. Nih. Saya tak di belakangnya ajalah gantian. Kemarin saya sudah di depan.
1: Kasihan.
2: Gantian.
1: Oh, gantian.
2: Gantian.
3: Habis kesenggol sepeda motor, tapi enggak apa-apa.
1: Oh iya, ya wis untungnya kalau enggak apa-apa, matur suwun.
3: Update.
1: Lancar ya.
3: Sudah update. 7:17 sudah memasuki Polahan ya, Mas. Ini depan ini toko cabang. Bapak Andika langsung ngatir di depan bus.
2: Ngeblas ya.
3: Hati-hati ya, Pak. Biasanya kalau jam segini nanti sekitaran Gotri sampai Kecangan agak rapet, tapi ya lancar. Cuaca di Polahan cukup cerah saja Mas, bersinar mataharinya. Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih. Oke, matur suwun semuanya kawan-kawan Semarang Demak Kudus Jeporo ya. Situasinya masih baik.
2: Lancar saja.
1: Dan lancar secara umum, cuma ini lagi padat-padatnya di kawasan Jatengland. Banyak pelawan arah, ini Pak Arif MMS ngasih info, banyak pelawan arah sepeda motor menghindari kepadatan di Jatengland. Lokasi melawan arah di U-turn pertama setelah jembatan Wonokerto dan ketersendatan Jatengland arah Semarang sudah sampai sekitaran PT KCUN. Nih situasinya nih. Rapetnya motor-motor di kawasan Jatengland, Sayong.
2: Dan pada mau nyebrang.
1: Betul, Pak Marsono katanya ketersendatan imbas kegiatan pabrikan di Jatengland itu sudah 10 menit.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Yuda, Bung Jamal, izin melaporkan dari Pantura Demak. Jadi ekor ketersendatan Jatengland yang ke arah Semarang sampai depan PT Buana Pok, jadi lebih panjang dari biasanya Mas Yuda, pukul 7:15 nih. Terima kasih.
1: 10 menit berarti kok ini udah ada 1 kilometeran nih kawan Rasika untuk antreannya. Jadi untuk Anda yang bertanya di jalur Demak arah Semarang di sekitar Jatengland itu nggak ada apa-apa istilahnya ya, karena volume kendaraan aja, aktivitas pabrikan di mana luar biasa.

antisipasi dengan lewat tol. Kalau Anda dari Demak menuju Semarang, ini katanya kawan-kawan Rasika jam 7 sampai 7.20 kok padat sekali di kawasan Jatenglen Sayung arah menuju Semarang. Yes.

0: Yuk kita geser dulu ke jalur yang lainnya dulu. Ada Pak Mulyono, Ambarawa, Ungaran. Lewat tol, jalannya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Hedri Santosa, perjalanan Kali Pancur ke Serondol juga lancar, Mas Yuda, Mas Jamal. Kemudian ada Pak Yuda Hermawan, selamat pagi, menyambung cerita kawan Rasika tadi, betul. Sekarang kawasan Semarang Lantai 2, Ngalian Mijen, pertumbuhannya cepat sekali. Kebetulan saya tinggal di Pandawa Residen, jadi ya harus bersabar kalau setiap hari melintas jalan RM Hadi Subono Mijen. Kuncinya ya mengerti mau sabar, sementing selamat yang dalan.
1: Amin.
0: Harus antar istri dulu kan ke kantor di KI. V, berasa double kill RM Hadi Subono dan tambah aji. Sehat selalu guys, Gusti berkahi.
1: Amin. Double kill ya.
0: Amin, amin. Pak Wibi Haryatno.
2: Sudah Mas Jamal, selamat pagi Bapak Ibu semuanya.
1: Pagi.
2: Menginformasikan dari seputaran Sendang Mulyo Meteseh, cuaca cerah. Jam 6.50 ada ketersendatan Mas dari arah Meteseh menuju simpang berjajar 3. Ini karena kepadatan rutinitas dari simbol pertigaan itu sekitar 150 meter dari arah Meteseh. Ini mudah-mudahan segera terurai Mas ini. Matur suwun.
0: Oke, iya kurang lebih 30 menit lagi lah ya.
1: Mm-mm.
0: 30 menit lagi terurai Pak Wiwi.
1: Karena semuanya sudah akan sampai kantor.
0: Nah ya, karena kan kalimat terakhirnya kan semoga lekas terurai. Nah, 30 menit lagi pasti terurai Pak.
1: Semuanya sudah sampai ya, di kantor 30
0: karena menit semuanya sudah kita bebas ya di kepadatan jalan pertigaan berjajar 3 Kota Semarang. Pak Kodri, Karangjati sampai dengan depan Giri Sonta terpantau lancar. Pak Yuda, Pak Deja, Bu.
1: Oke.
0: Ini situasinya.
1: Tidak, Pak De.
0: Ini kawasan Lemah Abang, Karangjati menuju arah ke Bawen. Kedua arahnya juga ramai lancar. Ini tanjakan arah Bawen juga lancar, arah turun juga sama. Dari jalur Ungaran, Bawen, Kabupaten Semarang, tidak ada kendala dan hambatan signifikan dua arahnya. Matur suwun Pak Kodri.
1: Pabrikan juga sudah lepas ya, kalau ke arah selatan sudah
0: iya,
1: sepi.
0: Ini. Betul
1: sudah
0: sekali.
1: Sepi, sudah mendekati jam 8. Oh.
0: Ya, ya. Kalau kawasan industri di Kabupaten Semarang mah jam 7 ya kan?
1: Iya, ini sudah mendekati setengah 8, jam 8 sudah sepi.
0: Nah, beda dengan yang saat ini ada di Jatenglen yang lagi rame-ramenya. Wakeh banget iki yang ngasih info Jatenglen. Betul kawan, enggak ada kejadian apa-apa, enggak ada kejadian, enggak ada bencana alam, enggak ada pengalihan arus.
1: Hanya pabrikan jam masuk pabrikan aja.
0: Betul, padat sekali jam masuk pabrikan, soalnya tadi dari video dan fotonya kawan-kawan Doteng Trenjel pada lawan arus bahkan di pertigaan Jateng lainnya karena koyannya enggak ada petugas sih dari videonya tadi kita terima.
1: Belum ada.
0: Yes. Kawan di 301.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Jamal, Bung Yuda. Izin menginformasikan untuk arah Semarang, tepatnya di Jatenglen itu ada truk mogok. Saat ini ketersendatan sampai setelah kacun. Terima kasih.
0: Oh, laiki berarti.
1: Jadi ada satu yang menghambat perjalanan pabrikan ini.
0: Nih, Pak Aji juga sama, padat banget di kawasan Jatenglen. Oh. Demak arah menuju Semarang nggak seperti biasanya.
1: Ternyata ada truk mogok.
0: Oh, Pak Andika juga sudah menyusuri Semarang Jeporo lancar pol. Pak David, Jatisari, Mijen, Demak, Kudus, via tol lancar, cuaca cerah ceria, ini sudah sampai Kudus. Pak Andre. Nah ini Pak Andre memvideokan truk mogok yang di atas flyover Kali Banteng. Kayaknya sudah ada temennya tuh di sana.
4: Itu tadi video proses mau truk yang mogok mau ditarik sama rekannya.
0: Oh, okay.
4: Terima kasih, matur suwun.
0: Matur suwun, Pak.

0: Andre, laporannya Pak Triwijanarko, Kaligawe arah Semarang juga sudah mulai padat ya di sekitar Terminal Terboyo Mase, katanya Pak Triwijanarko melintas di sana. Dua lokasi yang saat ini jadi atensi terbanyak ya, satu di flyover Kalibanteng, ada truk kontainer mogok arah menuju ke Krapyak dari Jalan Arterio Sudarso. Kemudian yang selanjutnya adalah di Pantura Demak arah menuju Semarang dengan simpulnya di pertigaan Jatenglen. Sayong, ternyata ada truk mogok ngawara sika. Makanya lalu lintasnya padat dan banyak motor-motor tadi yang padat yang terjel desel-deselan karena menghindari truk mogoknya itu tadi.
1: Dan kesenjatannya sampai PT KCUN.
0: Yes.
1: Mundurnya.
0: 10 sampai dengan 15 menit ya, berarti sekitar 1 sampai 1,5 km ya, Bu.
1: Nah, iya, kurang lebih 1 kilo sampai 1,5 kilo.
0: Nah, kalau Anda mendengarkan informasi ini, Anda masih di Demak, Anda masih di arah timur sana, silahkan untuk menghindari kepadatan masuk tol saja. Mm-hmm. Untuk
1: cari
0: mengantisipasi kepadatannya,
1: kelancaran dengan melewati tol aja.
0: Yes. Untuk arah sebaliknya masih lancar ya kawan. Tuh tadi kalau kawan-kawan Rasika yang menuju arah ke timurnya lancar, Pak Andika tadi lancar, kemudian juga Pak David Mijen juga menuju arah Kudusnya lancar. Yang tersendat di Jatenglen itu yang arah Semarang.
1: Arah Semarang.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Sakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Mampu ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies.
1: Pok, timai dewe. Lare wangi rendi, Mbak.
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak

0: jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Kenapa sih? Kok bete gitu?
4: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
3: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
4: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
3: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
4: Waktunya kan tinggal besok.
3: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu. Dijamin hasilnya pasti maksimal.
2: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 3, 8085448.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
9: Lewat tol lagi kejam karena antreannya kok sampai 30 menit ya, maniman ngawar Rasika. Kecuali kalau memang Anda sudah siap antri 30 menit atau 20 menit, monggo.
10: Atau pengen nyoba antri.
9: Atau pengen nyoba antri,
10: boleh, monggo. Boleh, boleh, boleh.

0: Asik, siapa yang senang merinding bulu romanya?
1: Ketemu karena... dengan penyanyi yang ada unsur hewan-hewannya.
0: Hah? Bertemu sama unsur hewannya?
1: Iya, hai tikus endang.
0: Hei, digabung dong, orang dipisah dong.
1: Ini ada unsurnya tikus endang. Hai tikus endang.
0: Hai tikus endang menemani Anda mungkin yang sekarang sedang antre ya. Di kawasan Pantura Jatenglen. Sayung yang arah menuju Semarang, ternyata tadi Pak Aji juga butuh waktu sama 30 menit kepadatannya melalui antrean di kawasan Demak menuju arah Semarang dengan simpul di kawasan Jatenglen. Sayung ya kawan, walaupun truk mogoknya sudah dipinggirkan, tapi untuk situasi lalu lintas sampai dengan saat ini jam 7 lebih 45 masih sangat padat sekali ngawarasika di lokasi, terutama yang arah menuju ke Semarang dengan titik simpul utamanya adalah di kawasan pertigaan kawasan industri Jatenglen. Tadi sempat ada laporan truk mogok ngawarasika, dan saat ini perkembangan truk mogoknya sudah di pinggir ke, tinggal volume kendaraannya saja yang masih belum terurai sampai saat ini.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi untuk waspada menyusul serangan drone di wilayah selatan kota Mekah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Heni Hamidah mengatakan, otoritas Arab Saudi selama beberapa waktu terakhir mengeluarkan peringatan terkait potensi bahaya di sejumlah wilayah di Arab Saudi seperti Mekah, Jeddah, dan Taif. Salah satu peringatan tersebut dirilis 15 September 2026 kemarin setelah koalisi pimpinan Arab Saudi melaporkan 13 warga sipilnya terluka dalam serangan rudal dan drone di Khamis, Musahid, Aba, dan Taif. Disampaikan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan peringatan kepada masyarakat untuk tetap berada di dalam bangunan, menghindari area terbuka dan kerumunan, serta mengikuti informasi dari arahan yang disampaikan melalui kanal yang resmi. Saat ini, Kementerian Luar Negeri mengatakan tidak terdapat laporan adanya warga negara Indonesia yang terdampak. Dan perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan peringatan darurat terhadap kota Mekah, Jeddah, dan Taif, serta meminta warga untuk segera mencari tempat berlindung dan menjauhi area terbuka jika berada di kawasan tersebut.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Lutfi Rahmatullah sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap pemerintah Kabupaten Muara Enim. Juru bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta Rabu 16 September 2026 kemarin mengatakan, saat ini KPK memeriksa dua aparatur sipil negara BPK Republik Indonesia berinisial PSP dan ND sebagai saksi dalam perkara tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, disampaikan Ahmad Lutfi Rahmatullah yang saat ini bertugas sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam kasus dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap pemerintah Kabupaten Muara Enim di Pulau Sumatera bermula dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada tanggal 7 dan 8 Juni 2026 kemarin dengan sejumlah pihak termasuk Bupati Muara Enim. Lanjutnya, pada bulan Juni 2026, KPK menetapkan 4 tersangka dalam dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Saat ini, atas perkembangan kasus dari pemeriksaan dan penyelidikan yang ada, saksi kasus dugaan suap di pemerintah Kabupaten Muara Enim juga melibatkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang kemarin juga turut diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Ngono kok jinglenya ya pas jalan macet, jalan macet terus lah ono nek kuwi kok kamar harus kamu maaf ya.
1: Iya. Dan ini kok apa?
0: Apa?
1: Yang tadi ditangkap kan juga kebetulan pas posisinya di Jawa Tengah, jalannya lagi macet.
0: Pak Astohar.
1: Halo Pak Astohar. Wah, ini.
2: Baik Bung Jamal dan Mas Jastis selamat ini. Pagi kawan Rasika.
1: Istimewa ini.
2: Tadi saya menerbangkan seru di Jalan Brigjen Setiarto melengkapi
1: paket aku tak tidur di Arab.
2: Rasika sebelumnya yang melaporkan tersendat nih si jam 6.58 masih tersendat ya. Ini dari barat juga sedikit tersendat karena ada penyempitan. Namun tiga lajur sudah selesai yang sisi barat ya, sisi timur masih belum. Oke, kita teruskan. Terus kita pantau. Nah ini dari Jalan Supiyati nampak penumpukan sedikit penumpukan di setelah pertigaan itu ya. Nah, ini dari Supiyati sedikit tersendat karena yang dari timur juga tersendat di sini. Karena memang belum bisa kontraflow ya di jam ini karena belum selesai atau masih ada lajur yang belum selesai lajur ketiga.
0: Oke.
2: Seperti ini teman-teman ada lajur yang belum selesai. Nah ini ada masih ada yang lubang sedikit. Demikian yang bisa kita sampaikan bantuan dari udara di
1: indah sekali.
2: Putaran tol Gayam dan Jalan Brigjen Setiarto. Dari Brigjen Setiarto Astohar mengabarkan Turasi Kata.
0: Jok ini Pak Astohar.
2: Tetap fokus. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah mantap. Berarti Pak Astohar kemana-mana tuh nyangklong drone itu di tasnya ya.
1: Dan sekarang udah lihai ini ya.
0: Wes. mantap sekali ini perkembangan peningkatan mutu Jalan Brigjen Setiarto Kota Semarang ya Bapak Ibu. Perkembangannya cukup baik kali karena saat ini pekerjaan dan penanganan tinggal di lajur paling kiri sepanjang 500 meter penanganan di Jalan Brigjen Setiarto sekitar Gayam Sari arah menuju Pedurungannya.
1: Pak, adat sekali Kota Semarang tampak dari atas ya.
0: Iya betul ya.
1: Kota ada Semarang, ruang untuk tempat ada ruang. Tinggal. Ketoknya wis padet di Pedurungan ki wis koyo Jakarta.
0: Berarti kan kamu lihatnya padatnya padat rumah-rumah toh. Kalau aku padatnya lihat jalan sih. Kalau kamu bilang enggak ada ruang untuk rumah
1: tempat tinggal
0: kalau aku udah bilang wis enggak ada ruang untuk kendaraan sih koyo zaman saiki ning Kota Semarang.
1: Ya itu keduanya tuh
0: keduanya saling
1: sinergi.
0: Yes,
1: ketika rumah itu sudah padat, tentu penduduknya memiliki kendaraan. Ketika kendaraannya semakin banyak, butuh ruang jalan yang cukup banyak. Ketika jalan tidak mencukupi, maka akan banyak terjadi ketersendatan. Semuanya berurutan dan bersinergi.
0: Iya betul, iya. Geri banget.
1: Gayam Sari kayak gitu, padatnya ya. Terima kasih ini Pak Astohar yang sudah memperlihatkan kita bagaimana Kota Semarang. Sudah nggak ada bedanya dengan Jakarta, cuman Jakarta itu sudah gedungnya tinggi-tinggi. Nah ini masih gedung-gedung padatnya.
0: Masih tapak ya.
1: Tapak, karena di Jakarta lebih membutuhkan tempat tinggal, jadi lebih meningkatnya ke atas. Jadi tingkat.
0: Nah, di Jalan Brigjen Setiarto kan peningkatan mutu jalannya yang sedang berlangsung arah Pedurungan kan. Tapi ini yang benar-benar padet, wis kayak arah ono celah untuk kendaraan yang timur, arah ke kotanya kan.
1: Ke kota 31-nya ya.
0: Matursun Pak Astohar, selamat beraktivitas hari ini.
1: Terima kasih untuk kejutannya tentang Kota Semarang.
0: Betul, Pak Amiril Ihsan.
3: Selamat pagi. Pagi Rasika,
1: pagi
3: Mas Yud, Bung Jamal.
1: Pagi.
3: Mohon Ibu, ini perjalanan dari Jepara
0: ke Semarang. Oke, Jepara Semarangnya tidak lancar ya di kawasan Jatenglen.
1: Ada kesendatan Pak, di Jatenglen Pak.
0: Betul, Semarang Bawen, Ambarawa, lancar. Tidak ada kendala.
1: Selepas Kota Semarang lancar.
0: Pak Slamet Hartono.
4: Pagi Mas Yud, Bang Jamal.
1: Pagi Pak.
4: Mohon info jalur ke arah Kedungjati itu maksud Rosta Banaja info Pemalang berbaliknya jalurnya ya naik turun toh Mas Jamal lewat beli naik turun belak-belok naik turun asik jalannya adem. Itu maksud
0: Oke. Baik, terus Pak Slamet lagi. Sidone laporan jalan ning ndi ki mau?
1: Bingung ya.
0: Kok mikir tadi belum ketemu kok ujug-ujug Pemalang Purbalingga, tapi matur suwun Pak Slamet, kita tunggu infonya.
1: Oh iya, iya, naik turun minggat-minggat betul tetap
0: Pak ada. Sabdo Satrio.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Mas Yuda, Bung Jamal, selamat pagi Karang Rasika semuanya. Mohon info dong untuk perjalanan dari Banyumanik ke Kaliwungu Kendal, ngalinnya gimana? Terima kasih.
0: Ke Kaliwungu, ini Bu Anastasia sudah sampai kawasan industri Kendal. Coba kita dengar infonya.
6: Selamat pagi Rasika, melaporkan dari Raden Patah, jalur Raden Patah ke KIK, lancar, ketersendatannya cuma dari Kalibanteng aja. Itu pun setelah Hanuman udah lancar, seterusnya.
7: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Pekalongan meminta Simbang Kulon Night Carnival atau SKNC dievaluasi menyeluruh. Permintaan ini muncul setelah salah satu penampilan dalam karnaval yang bertepatan dengan rangkaian Maulid Nabi disorot karena diduga menampilkan unsur ritual satanik. Ketua MUI Kabupaten Pekalongan, Kiai Haji Tajuddin Soleh menegaskan unsur satanisme dan penyerupaannya bertentangan dengan ajaran agama. MUI juga meminta pemerintah daerah dan kepolisian memperketat perizinan serta pengawasan kegiatan yang mengundang keramaian. Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jawa Tengah, Kiai Haji Daroji, mengingatkan peringatan Maulid Nabi sebaiknya diisi dengan kegiatan positif seperti ceramah dan solawat. Polemik atraksi yang dikaitkan dengan ritual satanik dalam simbiru dari sejumlah pertunjukan di daerah lain. Ketua Kontingen Simbang Kulon Gang 1 Muhammad Akid mengakui mereka menyewa dan mengadaptasi kostum serta konsep pertunjukan yang dilihat dari Malang, Magelang, dan YouTube. Akid mengaku kontingennya kurang literasi dan tidak memahami makna simbol yang digunakan. Atraksi itu hanya bersifat teatrikal. Akid menyatakan menyesal dan meminta maaf atas penampilan yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sementara itu, Pemkab Pekalongan akan berkoordinasi dengan panitia untuk melakukan antisipasi dan pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Lat. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Ya, memang betul sekali. Mohon maaf Kawan Rasika kalau Anda mendengarkan Telana Kota pagi hari ini tuh rengeng-rengengnya agak berbeda karena ada kendala di komputer player kita, makanya tadi pun ketika pagi hari juga tidak mengudara karena masih dilakukan maintenance dan sampai dengan sekarang mengudara dengan sound-sound yang ada. Mohon maaf ya guys ya, jadi untuk Anda mendengarkan Telana Kota pagi hari ini kok reng-rengnya agak berbeda, jadi betul termasuk di beberapa daerah dan juga lokasi yang penerimaan siaran Rasikanya kurang baik, mohon maaf sekali ya. Di Kota Semarang, di Kudus, di Purwodadi, di Salatiga, kemudian juga di kawasan Kendal. Wah, audio reportnya nih banyak sekali. Matur suwun, mohon maaf ya Kawan Rasika untuk penangkapan siaran Rasika Telana Kota pagi hari ini yang terpantau kurang baik. Tapi segala informasi di beberapa ruas jalan sih untungnya tidak merata lah gitu ya. Kepadatan yang kita dapatkan tadi, satu itu ada di kawasan flyover Kalibanteng, tapi infonya itu sudah ditarik truk trailernya yang mogok di sana. Satu. Lalu yang kedua adalah di Jatenglen. Nah, ini sudah jam 8, guys. Sudah jam 8, jadi nampaknya sih sudah mulai terurai kepadatan lalu lintas imbas peningkatan volume kendaraan dan aktivitas keluar masuk pabrik di kawasan Jatenglen Demak arah menuju ke Semarang. Ini sudah mulai terurai sih. Lalu yang ketiga adalah di pertigaan Berjajar 3 Jalan Imam Suparto Tembalang Kota Semarang ya. Ini sudah jam 8, jadi ya benar sesuai apa yang tadi aku sampaikan ya, ketika Kawan Rasika melaporkan padat di Sigar Bencah, padat di pertigaan Berjajar 3 di Narmas, kemudian juga padat di sekitar Pantura Jatenglen Sayung. Nah, ini jam 8 sudah mulai mengalir volume kendaraannya. Tadi Pak Prayogi Arif butuh 20 menit kawan untuk lepas antrian di pertigaan Jatenglen Demak arah menuju Semarang. Truk mogoknya sudah tidak di pertigaan persis ya, sudah berada di lokasi yang lain karena tadi kepadatan terjadi di sana, ditambah karena adanya truk mogok. Pak Manto, selamat pagi. Mas Yudmas Jamal, selamat bertugas. Untuk kalian semua sehat selalu. Ayo persiapan minggu, touring ke Jalan Lingkar Salatiga via Kelok 23. Refreshing bersama alam semesta. Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan alam ini tidak ada sia-sia, semuanya bermanfaat. Alhamdulillah, ayo yang menikmati ya dengan touring. Touring naik apa Pak Manto? Lah Bung Jamal, lagi nggak bisa naik motor. Aku naiknya Revo, masa touring? Nanti malah ngelek-ngelek, Pak, kita berdua, Pak Manto. Pak Tursun, kemudian tadi yang masih di bawah jam 8 pagi ada Pak Rizky Septa Al-Fajar.
1: Pukul 7 lebih 13 menit masuk Kota Rembang. Lalinya padat banget pun, terutama truk-truk. Gede-gede ya pun ya. Di sepanjang mulai dari Juwana sampai dengan Rembangnya ini. Untuk cuaca di Rembang ini nggak terlalu panas ya pun, mataharinya sudah muncul tapi nggak begitu terasa menyentlep kayak biasanya gitu loh, adem gitu loh pun. Itu aja ya pun ya, okay. Kita nyari sarapan dulu seperti biasa di warung yang berinisial DJ, belakangnya K ya pun ya. Gitu ya. Yeah. Oke, Bun. Terima kasih.
0: Oke, wis cakep banget nih informasinya. Pak Rizky Septa sudah sampai Rembang Kawan Rasika dan kendala sementara hambatan nihil ya sepanjang sejauh rute perjalanan dari Semarang sampai Rembang, Pak Rizky Septa melaporkan. Termasuk di area peningkatan mutu Jalan Pati Juwana yang masih berlangsung kondisinya masih lancar saja saat ini. Jalur Pemalang Purbalingga itu tanjakannya lumayan tinggi pun, tapi ada bus dimensi besar atau double decker yang biasanya lewat jalur itu loh. PO-nya 168 jurusan Purbalingga Jakarta via Belik, katanya Pak Rizky Septa. Pak Fat, selamat pagi. Penyanyi zaman dulu kalau bisa centil gitu ya nadanya, kayak Hetty Koes Endang, Nini Karlina, rindu ya sama musik-musik seperti itu. Sekarang musiknya sudah lemes-lemes semua. Nah, ini Kawan Rasika, aku dapat laporan dari Pak Tri Wijanarko yang tadi disampaikan kalau kalau di Gapura PRPP dari Jalan Jenderal Sudirman itu kan sudah dibongkar katanya. Nih Kawan Rasika, situasi di sana. Jadi Gapura PRPP-nya benar-benar dibongkar Ngawarasika ya. Informasinya kan waktu itu ketika kejadian kan kita dapat info dari Pak Heri Kristanto, Direktur PRPP, kan mengatakan memang akan dibongkar ya Bapak Ibu. Memang akan dibongkar dan nanti akan dibagaimanakan, coba nanti kita tanya lagi perkembangan kasusnya ya. Nah ini situasinya ya, Ngawarasika, kita dapat fotonya dari Pak Triwijanarko, Gapura PRPP yang sudah legendaris itu Ngawarasika, now is gone ya. Lalu lintasnya sih tidak ada hambatan berarti sih Ngawarasika, karena kayaknya pembongkarannya dilakukan bukan waktu di jam sibuk. Ya ucuk-ucuk pagi ini sudah bolong aja gitu, Gapuranya wis hilang di kawasan Gapura PRPP dari Jalan Jenderal Sudirman Kota Semarang ya. Matur suwun Pak Triwijanarko, Pak Arif MMS. Pak Arif MMS juga tadi 30 menit lepas ketersendatan dari kawasan Jatenglen arah menuju Semarang. Nah saat ini jam 8 bagaimana? Jam 8 sudah mulai lancar Ngawarasika. Monggo silahkan kalau Anda mau lewat tol lebih lancar lebih baik. Kalau Anda nyusuri lewat jalur Pantura Utama Demak Semarang di Jatenglen juga sudah berkurang antreannya karena sudah jam 8 pagi.

Investasi sekitar 5 triliun rupiah berpotensi masuk ke Jawa Tengah, di mana investor asal Dubai, Uni Emirat Arab membidik Jepara sebagai lokasi pembangunan mini refinery dengan kapasitas awal 10 ribu barrel per hari dan ditargetkan meningkat hingga 30 ribu barrel per hari. Rencana investasi tersebut disampaikan calon investor dari Dubai.

Lutfi mengatakan, fasilitas mini refinery di Jepara nantinya terdiri atas fasilitas pengolahan minyak mentah dan produk-produk terkait lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap rencana tersebut dapat segera direalisasikan sehingga ikut memperkuat pemenuhan kebutuhan energi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Menurut pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kebutuhan terhadap mini refinery di Indonesia masih terbuka luas. Investor berencana membangun fasilitas dengan kapasitas awal 10.000 barrel per hari dan secara bertahap ditingkatkan hingga 30.000 barrel per hari. Amar Lutfi mentargetkan nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai $200 juta atau sekitar 5 triliun rupiah. Dan rencana masuknya investasi dari Uni Emirat Arab ini menambah daftar negara yang menanamkan modal di Jawa Tengah. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam 5 tahun terakhir nilai investasi dari Uni Emirat Arab tercatat mencapai sekitar 13 triliun rupiah.

0: Pandu, selamat pagi.
1: Selamat pagi kawan-kawan Rasga dan
2: selamat pagi Pak Nandu.
1: Mas Yuda, Mas Jamal, salam sehat.
2: Salam semuanya. Sehat. Oke.
1: Okay. Nih menghiburkan Mas Jamal. Oke. Okay. Nih di Kubro.
2: Kenapa?
1: Jalan relatif masih aman, walaupun mas tersendat dikit. Ini saya mau OTW ke Pati, Mas.
2: Oke, okay, arah Pati ya. Kubronya
1: oh,
2: masih
1: ya, tersendat. Mas Jamal, Mas Yuda, dan semuanya kawan-kawan Rasikas. Saya mau menginfokan ini untuk kawan-kawan Rasika yang di atas aspal. Taati peraturan lalu lintas, terutama sabuk pengaman dan marka. Ini Mas Yuda, nanti saya kirimi foto truk saya Mas Yuda.
0: Kena tilang.
1: Saya tuh kena CCTV, jadi viral Mas.
2: Gono kok senang loh.
1: Itu di Jalan Pramuka Mas. Ya,
2: oh, Bramayung ya.
1: Jadi edaran ditelantas langsung ke perusahaan saya. Itu karena enggak pakai sabu. Itu Mas. Untuk kawan-kawan Rasika, jangan disepelekan untuk CCTV. Itu benar-benar nyata itu. Itu Mas Yuda ini saya kirim ini Mas Yuda.
0: Nah, karena itu baru Mas mengalami. Yuda,
1: terima kasih dan semuanya kawan-kawan Rasika. Salam sehat dan jaga keselamatan di jalan.
0: Nah, tak kebayang toh, nek sama meneh di kawasan jalan apa Perintis Kemerdekaan Pudak Payung di sana ada kamera, ya kan? Padahal ning dhuwur ora ana apa-apa, ora ana tiang-tiang, ora ana apa-apa lho, ya. Tapi ada kamera headlight di situ. Nah, ini karena Pak Ananda sudah mengalami langsung jadi ya bilang nyata. Nek sing lain masih pada denial, ndak yo.
2: Pokoknya pakai terus ya.
0: Nah, itu ya gambar Rasika ya. Mantap, matur suwun Pak Nando. Tapi kok Rano ikine banget, Rano ikine ya, Rano sedih-sedih ya, menyesal-menyesali kok ini kok malah itu pengalaman yang berarti banget ya loh untuk Pak Nando
2: kena buat tilang etle. Buat kedepannya mungkin beliau harus selalu waspada gitu.
0: Okay.
2: Ya baguslah beliaunya nanti selanjutnya harus selalu memakai sabuk pengaman, memakai semua fasilitas yang sudah di apa namanya haruskan dipakai dan juga tidak lupa semuanya ditertibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selamat ya Pak Nando, sudah
0: di. Kok malah selamat apa?
2: Sudah dipoto.
1: Coy. Kok Jalan Pramuka, Jalan Perintis, Mas.
2: Oh, Perintis. Yeah. Maaf.
0: Enggak apa-apa.
1: Jalan Perintis itu,
2: gak
1: Jalan
2: apa-apa.
1: Perintis. Karena truk saya kan tuh di perusahaan saya dan di Pudak Payung. Mm-mm. Jadi sering lewat Jalan Pramuka, paling Jalan Pramuka.
0: Yeah, Jalan Perintis, Mas. Iya,
1: enggak apa-apa. Di Jalan Perintis tuh.
2: Perintis.
1: Di Jalan Perintis.
2: Nek Jalan Pramuka itu kecil soalnya itu.
0: Besar. Wah, berarti di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung ada kamera etle dong. Ih, siapa yang baru tahu?
2: Di mana-mana ada ya.

0: di tempat.
1: Iya, sebenarnya di mana-mana ada kan kamera kan bukan cuma tertanda ada tiang aja, ada kamera statis juga.
0: Pokoknya pakai.
1: Nah, sip, ini ceritanya Pak Nando guys ya, barusan kena tilang elektronik.
0: Pengalaman berharga bagi Anda semua.
1: Di lokasi yang gak kebayang tau, walaupun aku yakin pasti kawan Rasika langsung pada buka Google ya kan, langsung tanya andalannya kawan-kawan semua, tanya AI. Kamera CCTV di kota Semarang di mana saja? Mesti langsung dong ngono kan. Nah, padahal di kawasan Jalan Prinsip Kemerdekaan ini benar-benar di luar radar loh. Gak pernah ketulis di Google atau di AI itu ada kamera CCTV di kawasan Jalan Prinsip Kemerdekaan Budak Payung. Tapi Anda sekarang jadi tahu toh. Dan ini kelihatan jelas ya, pengendara motor aja wajahnya kelihatan jelas ya. Ya.
0: Iya. Mas Bambang sama Mas Agus.
1: Pak Mamat Lubis.
0: Halo Pak Mamat.
2: Ada alas juga Mas Yuda, kayak gini alasnya.
0: Oh, alas juga.
2: Kurang lebih ya 5-10 km lah setelah stadion tadi di Bantar Bolang, alas Bantar
0: Bolang. Pemalang ya, Bantar Bolang Pemalang. Cuman
2: pendek kok nggak sampai 3 kilo alas seperti ini. Gitu Mas.
0: Oke.
1: Okay. Oh ini nih, selamat datang apa? Selamat datang.
0: Desa Bantar Bolang.
1: Bantar Bolang tuh sudah masuk Purbalingga belum?
0: Itu Pemalang kalau
2: titik inilah
0: Pemalang.
2: Yang paling saya suka kalau
1: iya seneng banget aku diajak jalan-jalan ke tempat yang baru gini.
2: Inilah yang paling saya suka kalau berangkat pagi di Pemalang menuju Purbalingga.
0: Kanan kiri sawah ya Pak.
2: Pagi
0: ya?
2: Mas. Dari timur ini, ya, itu akan kelihatan sunrise-nya di balik bukit sana. Kalau kita tadi berangkat sampai sini jam 5:30 itu akan merah kuning dari titik timur sana. Wah, seru banget Mas.
1: Oke.
2: Okay. Itu dia. Ini titik yang paling suka kalau berangkat pagi. Biasa sini sampai jam
0: kanan kiri
2: masih berembun. Itu Mas sudah.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ini jalan utamanya Pemalang Purbalingga kan?
0: Jalan utama Pak ya.
1: Di
0: Purbalingga daerah mana nih Pak namanya Pak?
1: Oke. Okay. Ya ini paling suka saya lewat sini soalnya tadi lepas subuh. Itu keren view-nya di rute Pemalang Randu Dongkal.
0: Antara Pemalang sampai Randu Dongkal. Oke. Okay.
2: Nanas madu ini.
0: Daerah sini ya.
2: Kampungnya di bawah sana.
0: Belek dan Pak Lek ya.
1: Belek.
2: Tulisannya Kecamatan Beluk, Desa Belik.
0: Kecamatan Beluk, Desa Belik.
2: Dataran tinggi Mas, dia dataran tinggi. Ini yang masih menuju ke arah Purbalingga. Kalau Mas Yuda sering makan nanas madu, ya disinilah sumber-sumber.
0: Daerah penghasil nanas madu. Kecamatan Belik.
1: Oh, ini sudah sampai Belik. Lah mana yang jualan nanas madu kok nggak ada di kanan kirinya?
0: Malah penjualnya banyak di Semarang ya.
1: Ini kan pusatnya nanas madu. Tak aku bayangannya kanan kirinya akan full toko-toko nanas madu gitu.
0: Nah, ternyata nanas madunya ekspor ke Semarang, banyak dijual di pinggir jalan di Semarang.
1: Iya nih Pak Mamat Lubis, kok kanan kirinya nggak ada yang jualan nanas madu? Katanya di sini pusatnya nanas madu. Apa nanti namanya Belik?
0: Daerah Belik.
1: Belik itu masih Pemalang apa sudah Purbalingga?
0: Kalau Belik itu Pemalang. Sebenarnya.
1: Masih Pemalang? Oh. Oh, ini sudah sampai perbatasan.
0: Ini perbatasan dengan
2: ini Purbalingga. Mas Yuda, cuaca adem, sejuk.
0: Wah, ini ada gunung.
2: Terpantau 23 derajat di dashboard mobil. Sementara di luar sudah sedikit berkabut. Ini nanti sampai ke puncak sana itu perbatasan Pemalang Purbalingga.
1: Wah.
2: Itu dia Mas, naik ke puncak bukitnya nanti kita.
0: Oke.
2: Okay. Ini dia perbatasannya. Tadi udah ada gapurnya. Kelewatan saya video ini.
0: Gak apa-apa.
2: Nanti, Mas.
0: Yang penting ini sudah masuk ke Purbalingga. Selamat datang ke Purbalingga.
2: Saya agak santai jalannya Mas. Menghirup udara segar 22 derajat. Gak kayak Semarang panas. Mati dulu. Buka kaca.
1: Selamat datang Purbalingga.
0: 22 derajat cukup panas.
1: Cakep. Matur suwun Pak Mamat Lubis sudah ngajak kita jalan-jalan ke rute Pemalang Purbalingga.
0: Kita kayak menjadi seseorang
1: kayak
0: yang ikut di dalam.
1: Iya kayak melu jalan-jalan ya kita ya. Mudah orang dijak loh.
0: Mohon maaf nih ya, kita nggak bisa langsung ikut. Besok kapan-kapan ya Pak ya?
1: Ojo, makanya oke. Ngerepoti Pak Mamat Lubis, jangan.
0: Enggak, Pak pulang aja.
1: Pak Hari Ratmoko, selamat pagi. Ya, ini Pak Hari Ratmoko ngirimi info rilisnya Terminal Peti Kemas.

0: Semarang yang sudah berhasil mencapai 1,2 juta TEUs ya. Langkah-langkah kedepannya nanti akan dilakukan oleh rekan-rekan di terminal peti kemas Semarang. Wah, sip, matur suwun Pak Hari Ratmoko. Selamat pagi. Kemudian ada Koh Wendy.
1: Pun ini melintas dari BRPP, terus putar balik di Madukoro, arteri Sederso sampai dengan Andri Tol Krapyak, terpantau lancar ya pun. Ada perlambatan sedikit setelah gerbang tol Krapyak karena ada penyempitan ya di ruas kanan, jadi agak tersendat lagi. Walah, komputer audionya Rasika lagi trouble pun. Makanya jingle-jingle yang lama keluar lagi. Wah, menyenangkan sekali. Macet di Sayung mengingatkanku kembali pada masa-masa itu.
0: Masa-masa itu ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay. Yes, matur suwun. Kita break dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota yang bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan
2: 99,7 FM Citra FM.
0: Yes, kita kembali selain satu ini.
3: Rasika FM. Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit, jangan cara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Pok, tima IDW, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedung sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang

0: Paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor

0: Pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
1: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
1: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
10: Ini aku masih kemacetin di dalamku, masih air liur semua lo ini. Padahal sudah tak telan dari tadi.
11: Dan ada petenya. Ahai, cerita senang banget.
10: Enak banget. Sampai gak bisa berkata-kata. Aku makan jantung pisang enak banget.
11: Cerita senang banget ini kalau ada petenya ini ya.
10: Apa?
11: Kalau ada petenya, cerita senang banget ini.
10: Mm-hmm.
11: Dan ini juga mengingatkan kita di tahun-tahun ketika makanan itu masih serba mahal semuanya. Salah satu alternatifnya adalah jantung pisang di oseng-osengin aipol. Ya.
10: Jantung pisang. Angel golek aneh saiki kamar Rasika. Nah, ini coba. Ya, soalnya ada... Langsung ada yang tanya, Buni yang jual pasar sebelah mana?
11: Oh, Buni ini di pasar bagian belakang jualannya tahu.
10: Jualannya Buni jual tahu sama jamu. Kalau jantung pisangnya, coba nanti tak tanyakan ki Buni ki. Langsung ada yang tanya ki.
11: Nanti konsultasi sendiri. Karena ini istimewa buat Rasika.
10: Buni, ini kok langsung ada yang bertanya, Buni jual jantung pisangnya di mana ki jare?
11: Jadi dia tertarik untuk. Oseng-oseng jantung pisang karena nih, promosinya tadi.
10: Pak Mulyono, Bu Sri Puji ki, ya. Lah itu jualnya sebelah mana?
11: Pasar Bandarjo sebelah mana?
10: Bune ki koyone kok masak khusus ya. Bune jualnya tahu.
11: Jualnya tahu.
10: Sama jamu.
11: Di pojok utara Pasar Bandarjo begitu masuk. Anda masuk lewat pintu utara.
10: Pintu belakang, utara ya.
11: Tengok kiri itu sudah buni.
10: Ada itu. Tahu-tahu, dan nah itu buni.
11: Dan kakak serta adiknya, saudaranya di situ.
10: Nah, tapi nak jantung pisangnya, koyone kok mboten wonten yo bapak ibu.
11: Nah itu coba nanti konsultasikan sendiri.
10: Konsultasi.
11: Itu. Karena ini spesial buat kita kita yang dikasihkan beserta terima
10: kasih. Semarin dalam mulutku masih kemecer air liur tahu, walaupun jantung pisangnya sudah kita nikmati tadi.
11: Ini ngalak-ngalak.
10: Enak banget jantung pisang, love. Kamu rasanya pada suka kan? Pada doyan kan? Suka kan?
11: Yang belum biar penasaran, yang sudah biar kepingin lagi.
10: Betul sekali, oseng-oseng jantung pisang.
11: Itu zaman di desa.
10: Love, love.
11: Zaman di desa dulu. Sik. Jari Mas Benny.
10: Lah iya makanya.
11: Anu lambeku kapres.
10: Aku gak bisa berkata-kata, enak banget. Lah pengen teriak gue makan oseng-oseng jantung pisang kirimannya Buni.
11: Dan bukan masaknya gak sembarang masak, istimewa masaknya.
10: Iya, betul sekali.
11: Enak sekali.
10: Matur suwun ya Buni ya. Ini Buni langsung WA ki. Wah, ini khusus masak untuk Rasika, guys ya. Buni jualannya di pasar nggih, jualan tahu mawon ya. Buni enggak jual.
11: Memperolehnya juga sulit. Jadi ini begitu dapat buat Rasika, ini sudah cita-cita sejak tahun 1968. Jadi cita-cita untuk Rasika, jadi begitu dapat jantung yang cocok langsung masak buat Rasika, guys.
10: Makanya duh, matur suwun ya Buni ya, ini jujur di dalam mulutku ini air liur semua nih Mas Ian, saking merasakan nikmatnya oseng-oseng jantung pisang pagi hari ini. Oh my god.
11: Malu-maluin kamu. Ya dihabiskan dulu. Kalau aku tak habiskan.
10: Ibatin ya kawan-kawan Rasika sing omahin gerajaan di golf apa di rumahnya Citra Grand itu. Oh, foto Pak Mi, makanan apa sih itu? Itu yang ada di pisang itu emang bisa dimakan, Papa? Emang itu bisa dimakan, Pak? Tadi denger di radio bisa masakan, itu penyiarnya pada makan jantung pisang lo, Papa. Itu bisa dimakan, emang enak, Pak?
11: Iya, itu pisang yo. Pisang yo sengo-sengo. Jantungo sengo-sengo pisang yo.
10: Yo ning tinggal di gerejaan di golf kan ora boleh ngono-ngono ki bareng ne.
11: Ini bahasa Inggrisnya.
10: Oh.
11: Jadi jantungo sengo-sengo pisang yo. Jadi
10: okay.
11: Jantung pisang yo sengo-sengo.

0: habis dari jantung pisang langsung jalan macet. Nih kayaknya sampai nanti sore jinglenya akan jalan macet, jalan macet.
1: Jalan untungnya rasik.
0: Jalan macet, tapi untungnya aku makan jantung pisang.
1: Kita sudah sarapan, jadi agak kuat ya menghadapi kenyataan.
0: Masa ini ada kamar Raska yang bilang gini, Buni yang mau tambah jualannya, jangan cuma tahu sama jamu, tapi tambah oseng jantung pisang.
1: Ya, mungkin suatu saat nanti.
0: Oke. Okay. Pak Iwan kita, selamat pagi.
2: Pagi-pagi. Semangat pagi. Mas Yuda Bung Jamal. 8.15 start dari Citarum, WPC Mas. Bekas tetangga ya Mas dulu ya.
0: Ya, betul.
2: Menyusuri Widoharjo, Stasiun Tawang, Yosudarso, arah bandara. Wah, lumayan lengang pagi ini. Lancar pokoknya Mas. Lancar.
1: Sampai bandara lancar.
2: Diiringi California Hotel Eagle. Itu ya Mas. Okay. Oh, hari ini santai kayaknya sih. Mungkin agak siangan dikit, mungkin nanti HTN pasti. Hari Kamis yang manis.
0: Betul. Amin.
2: Sementara update-nya seperti itu Mas Yuda Bung Jamal.
1: Oke, Pak Iwan.
2: Tetap hati-hati di jalan buat kawan Rasika semuanya. Safe drive. Matur, thank you.
0: Matur suan Pak Iwan. Semangatnya Paul udah sarapan nih pasti.
1: Pasti jantung pisang ini.
0: Dari tadi ngelek ludah terus kita berdua ya. Oke, matur suan Pak Iwan. Laporannya ya. Dari kawasan Jalan Arteri Yosudarso, Arteri Soekarno-Hatta, dua laporan jalur arteri utama kota Semarang masih lancar situasinya. Pak Edi Cahyono.
3: Selamat pagi, Bung Yuda. Selamat pagi, kawan Rasika. Mau menginformasikan ada pemeliharaan jembatan di Jalan Arteri Yosudarso sebelum Rumah Sakit Samsul Hidayat. Di lajur sebelah kanan dimohon untuk berhati-hati. Untuk sementara ini tidak menimbulkan kemacetan, jalan tetap lancar. Okay. Begitu informasinya. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Edi Cahyono. Cakrawala ya Pak Edi Cahyono ya. Cakrawala yang arah menuju pelabuhan toh di Jalan Arteri Yosudarso. Nah, ngemeng-ngemeng Arteri Yosudarso dan sekitarnya, truk mogok di atas flyover Kalibanteng, informasinya sudah ditarik ya, guys.
1: Sudah tidak di
0: sudah lancar ya, betul. Situasi informasinya tidak panjang antreannya. Informasinya katanya sudah ditarik.
1: Menunggu pencairan situasi
0: kemarin. Yes. Pak Bagus Aditya.
4: Pun. Saatnya kembali ke habitat ya pun, dari mana pun, dari Jatengland. Jatengland sudah mulai kondusif ya pun, sudah mulai mengular. Itu ketersendatan di anti-troll entry masuk ke Jatengland karena apa Jal? Pintu masuk Jatengland itu agak serong pun, jadi nggak persis di pintu masuknya di sebelah kanan. Jadi mobil motor yang mau masuk ke Jatengland itu berhenti untuk nyabrang di pintu masuk. Nah, pintu masuknya itu agak serong ke kanan, nggak langsung bisa ke kanan gitu. Jadi mobil-mobil pada ngantri, itu yang menyebabkan ketersendatan. Satu ditambah lagi ada tadi truk mogok ya, itu juga menimbulkan ketersendatan juga. Cuman 0821 ini sudah mulai kondusif pun. Masih okay. Banyak truk gede-gede yang melintas di Jatengland ya, tapi tidak separah tadi pagi. Itu pun, kabar lanjut, matur suwun, OTW Habitat Semarang. Matur suwun.
0: Oke, okay, matur suwun, Pak Bagus Aditya.
4: Bung Jamal, di perintis kemerdekaan itu kan etilnya sudah lama, sudah terpasang, sudah ada bridge-nya. Kok enggak ngeliwo, sabuknya dipakai dong Pak.
0: Ya aku mah udah ngeliwo dari lama masyarakat maksudnya. Okay.
4: Bener Bang Jamal, kok kelihatannya bahagia ya, bahagia yang tidak merasa membayar, yang bayar perusahaan. No. Coba yang membayar kita sendiri ya, peringis mengeluarkan nominal segitu untuk bayar denda. Iya apa enggak Bung Jamal?
0: Betul.
4: Matur suwun.
0: Peringas-peringis bahasane. Nah ini tadi kemudian ada Pak Bambang Budianto yang juga cerita. Maksud Mas Jamal, sehat selalu ya kalian berdua.
1: Amin.
0: Saya juga pernah dapat surat cinta dari lantas dan foto perempatan. Saya waktu itu kena tilang di perempatan Milo, kota Semarang. Pengalaman juga, dan sampai dengan sekarang masih saya simpan, dan saya sudah langsung bertindak untuk tertib lalu lintas ya di jalan raya, karena kota Semarang penuh dengan etle.
1: Daripada ribet ya, tertib. Yeah.
0: Sementara kabupaten dan kota di Jawa Tengah ini yang titik sebaran etlenya terbanyak ya masih di ibu kota ya. Nomor 1 kota Semarang, nomor 2 di kota Surakarta.
1: Nah gitu, daripada ribet kenal bilang tertib.
0: Yes. Pak Badru Sirot, selamat pagi. Masjid Mas Jamal, di kantin Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang itu hampir setiap hari ada kok menu klangenan seperti jantung pisang, sayur lompong, wader goreng, dan lain-lain. Wah, sumbil Pak Badrus.
1: Oh ini boleh di jajan umum ya Pak ya, kantinnya Pak?
0: Boleh toh, kayaknya nek kantin Fakultas Universitas ngono.
1: Jadi kayak warungnya fakultas gitu.
0: Ih gemes, mau.
1: Ini, boleh ya masyarakat umum jajan di situ, Pak?
0: Huh?
1: Nanti tiba-tiba mau jajan, oh nggak boleh, khusus mahasiswa. Waduh, kan saya harus daftar UNES dulu.
0: Rasido, nek ngono ya, nek sampeyan kudu mahasiswa mbek dosen.
1: Padahal saya remangan jangan lompok.
0: Lah iya. Oh serius, Pak Badru Sirot di sana setiap hari?
1: Wah, ini mah harus tak parah.
0: Wah, oke okay, kalau gitu.
1: Di UNES toh, nah ini tinggal
0: kantinnya tanya. Sebelah mana toh, sama taman sebelah mana tamannya FBS itu?
1: Atau belakang ini, oh bebas mas, ya ini umum.
0: Oh umum.
1: Lokasinya pak.
0: Ngendi toh kantinnya FBS ki? Aku kok jujur melebu UNES kira atau melebu FBS
1: sih? Belakang ini, belakang gedung yang untuk UNES Mantu dan lain-lain.
0: Oh sebagainya. Belakang lokasinya UNES Mantu.
1: Itu kan ada gedung yang kayak apa namanya, gedung ombo gitu. Bener apa enggak Pak? Di mana lokasinya Pak untuk kantinnya Pak?
0: Kantinnya Fakultas kan Bahasa di sini. Oke.
1: Kan kita pingin Pak untuk jangan lompong ini Pak.
0: Oh alai, padahal aku minggu lalu bar sekolah UNES loh, habis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis gue.
1: Hampir ke FBS.
0: Ketemu Pak Andi Widayanto. Ya aku enggak tahu nek Fakultas SBS ada menu-menu.
1: Ditanya enggak mau ke FBS ada apa? Mau cari jangan lompong Pak. Aduh, sama. Pak Sirot, tolong Pak Sirot.
0: Nah. Iya Pak Badru Sirot ya, yes, gampang nanti ya. Yes. Golek ya kantinnya Fakultas Bahasa dan Seni UNES ya.
1: Fakultas saya ketemu.
0: Yes, betul.
1: Hanya kantinnya sebelah mana ya?
0: Dan fakultas yang nama gampang, nah, kan iya. Cedak nganu, cedak pintu utama.
1: Masuk tanya.
0: Lah iya.
1: Kantinnya sebelah. Oh, kantinnya tuh lurus, belok kanan, nanti belok kiri. Waduh. Tekan kono ngeleh tenan
0: iki. Gilo-gilo Pak Badru Sirot gilo. Deket kampung budaya betul, nah, Bung.
1: Kampung budaya bener
0: di. Wes pokoknya nanti kabari aja, tak kancani.
1: Ah, oke okay, oke, okay. Tak bayari.
0: Cao ya, isin sidik ngono lho.
1: Membahagiakan sekali.
0: Oh alah, yang ngerti ngono wingi aku pas bar saka Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNES, aku mampir ning kantinnya FBS.
5: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
6: Jam 9 pagi. Waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Sosial Kota Semarang mencatat sekitar 300 warga setiap bulan mengajukan pembaruan data kesejahteraan sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi mengaku, sebagian besar warga berharap hasil pembaruan data membuat mereka masuk desil 1 hingga desil 4, yang menjadi sasaran sejumlah program bantuan sosial. Agus menjelaskan pengajuan dimulai dari RT dan RW, kemudian diverifikasi lurah bersama tokoh masyarakat sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Namun perubahan desil tidak otomatis membuat warga menerima bansos. Penentuan desil dilakukan berdasarkan 39 variabel kondisi sosial ekonomi, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kondisi rumah, hingga penggunaan listrik. Data tersebut diperbarui secara berkala dan dapat berubah sesuai kondisi sosial ekonomi warga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta pemerintah pusat melimpahkan kewenangan perizinan berbasis resiko kepada pemerintah provinsi. Usulan ini disampaikan untuk mempercepat pembangunan 12 kawasan industri yang disiapkan Jawa Tengah sebagai penggerak dan pertumbuhan ekonomi baru. Lutfi menilai perizinan yang masih terpusat di pemerintah pusat menjadi salah satu kendala percepatan pembangunan kawasan industri. Meski mendorong investasi, Lutfi menegaskan lahan pertanian dan sawah yang dilindungi tetap harus dipertahankan. Luas lahan pertanian Jawa Tengah saat ini sekitar 1,5 juta hektar, dengan produksi gabah kering giling tahun 2025 hampir 11 juta ton. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Dang, berikan aku lagu ini deh, sing ceria-ceria ini kilo kawarasika, Indonesia Anaja ya. Indonesia Anaja yang ceria-ceria kayak ini ki barusan guys, kan enak toh untuk menemani kita semuanya sampai nanti siang hari. Gak boleh yang deles-deles ya, pokoknya Indonesia yang baru-baru dan yang ceria-ceria, itu yang paling penting ya. Eh tadi masih ada atensi di bawah jam 9, mohon maaf ya Kang Warasika. Aku mau munculkan dulu beberapa. Yang pertama dari Ibu Alia Isni Abdillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Oh Pak Yahya toh Gi.
1: Selamat pagi untuk Mas Yuda dan semoga selalu sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Lalu lintas jalan menuju TPE Pekalongan sepi lancar Mas Yuda, Mas Jamal. Oh iya, mau tanya Mas Jamal. Bang Yuda. Bulan ini nanti tanggal 22-an kan keponakan saya mau mengikuti tes kedinasan di Poltek Mipas ya. Tepatnya di daerah Mbawen.
0: Wah,
1: itu kalau dari Pekalongan, kalau naik kereta ke Turun Tawang masih jauh nggak ya Mas?
0: Wah, masih jauh banget Pak. Masih jauh, masih jauh sekali.
1: Saya untuk Mas Jamal dan Bang Yuda, mudah-mudahan selalu diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Masih cukup jauh Bapak, karena UPT-nya BKN di UPT BKN dan lokasinya. Kalau nanti Pak Yahya dan putra atau putrinya turun dari stasiun Semarang Tawang, itu numpak sekali aja Pak. Numpak sekali aja bus Trans Jateng koridor 1. Dah, itu nanti di depan UPT BKN Semarang 1 di kawasan Samban Kabupaten Semarang itu ada haltenya. Jadi cukup mudah aksesnya. Kalau perjalanan lewat tol dari Pekalongan nanti langsung keluar di Bawen untuk menuju arah ke kantor UPT BKN Semarang 1 yang jadi lokasi tes CAT aparatur sipil negara yang saat ini akan dipakai untuk tes pelaksanaan sekolah kedinasan. Begitu kurang lebih sekitar ya satu jaman lah Pak Yahya kalau dari stasiun Semarang Tawang sampai dengan kawasan Samban Bawen Kabupaten Semarangnya. Soalnya posisinya ada di Semarang Kabupaten UPT BKN yang nanti akan jadi lokasi tesnya. Good luck Pak Yahya dan juga putra atau putrinya ya yang ikut seleksi tes sekolah kedinasan tahun 2026. Semoga hasilnya yang terbaik nanti, amin. Begitu infonya, kurang lebih masih sekitar 1 jam kalau naik transportasi umum dari stasiun Semarang Tawang. Kemudian tadi ada Pak Kodri yang masih di bawah jam 9. Wih, Pak Kodri sudah sampai Kartasura. Semarang Kartasura lancar. Sip, kalau gitu mantap, matur suwun. Pak Kodri, Semarang Solo, lancar infonya. Bu Heni Novi, juga perjalanan sudah sampai kantor di kawasan industri Candi. Perjalanan dari Solo Tigo sampai KIC, lancar semua. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya, Gaspol. Matur suwun Bu Heni Novi. Pak Lutfi.
2: Assalamualaikum Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon info perjalanan dari Semarang ke Mayong. Untuk masakan jantung pincang itu juga saya suka. Biasanya kalau ke Gubuk itu pasti lewat ke warung makan Prasmanan kiri jalan dari arah Semarang. Itu kalau ada sering ada jantung pisangnya. Oke. Okay.

0: Oke, matur suwun informasi lalu lintasnya. Sementara kepadatan normal saja masih di Kubro. Selain itu, Sayung Demak menuju arah Jeporo lancar, Pak Lutfi. Pak Tenggo.
1: Wah, saya jantung pisang di mana Mas Yuda, Mas Jamal? Warungnya di mana Mas Yuda warungnya?
0: Wale tadi Bunik, Bunik yang ngirimi aja tidak jualan ya, itu masakku untuk Rasika ya. Cuma kalau tadi laporan dari beberapa kawan Rasika di kantinnya Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang ada jantung pisang, masakan-masakan kelangenan Jawa gitu setiap hari. Kemudian Bu Nini Herowati juga ngasih informasi, katanya di Kampung Lawas Mboja. Kampung Lawas Mboja itu juga ada setiap hari oseng-oseng jantung pisang, Pak Tenggo ya. Kalau di wilayah Semarang sih ada di restorannya Ana Avanti, tapi nggak mesti. Di Dekamboja tuh ada, cuma nggak mesti setiap hari di Dekamboja itu untuk oseng-oseng jantung pisangnya, dan jantung pisangnya olahannya wes olahan modern gitu. Itu Pak Tenggo ya. Oke, kalau gitu matur suwun informasinya itu ya, yang di bawah jam 9. Untungnya laporan dan pertanyaan kawan-kawan yang masih di bawah jam 9 tadi kondisinya masih baik ya, masih landai, lancar, kendala dan juga hambatan masih nihil saja. Informasi yang sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan tadi jam 8.40 kita dapatkan ya di kawasan Kubro itu tadi, yang sudah mulai rapat situasi lalu lintasnya. Karena kan ya bawah jembatan tolnya arah kota atau arah Terboya ada perbaikan semua nih. Kemudian kalau Anda mau ngarah ke arteri Sudarso ya masih ada proyek nasional atau di sana, sehingga pasti masih ada kepadatan arus lalu lintas. Kalau gitu kita simak headline dulu ya, Kawan Rasika di News Flash, ada informasi apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika?
2: Tim SAR gabungan memperluas radius pencarian jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda hingga mencapai 8.500 mil laut persegi pada hari ketujuh operasi. Untuk memaksimalkan penyisiran di hari terakhir, sebanyak 24 unit kapal gabungan dari Basarnas, TNI AL, Pola Irut, dan nelayan dikerahkan di berbagai sektor utama demi menemukan jurnalis yang hilang. Demikian Newsflash.

0: Pak Irfan, ini Pak Irfan menyapa, selamat pagi Mas Yuda, Om Jamal, minta lagunya Prima Donna ya, yang dari Adikara. Nah, ngene-ngene iki lho lagune kamu rasika kan enak. Sing anyar-anyar yang seger-seger itu kamu rasika, tapi minimal 50 orang yang bisa nyanyi ya. Jangan andan. Pokoknya andalanku itu ya Kamarasika. Yo guys, berikan aku lagu sing enak-enak, sing apa, sing seru-seru, rame-rame gitu kawan, kayak tadi Semenjak Ada Dirimu, terus juga iki ada Prima Donna. Ini kan enak ya Kamarasika, anyar, wong-wong iso nyanyi. Pak Resep Afrit ya.
1: Berarti kalau yang ceria Jirok Mas Ceria.
0: Oke, baik, matur suwun. Pak Resep Afrit ya. Pak Sigit.
2: Pagi Rasika.
0: Pagi, Pak.
2: Ini saya perjalanan dari rumah mau ke Undip tapi mampir lewat jalan Mojopahit. Ini sampai Pertelon Supriyadi Bangju. Tersendat. Rodok lumayan.
0: Lumayan ya.
2: Jadi yang dari arah timur ke barat tersendat di Pertelon Bangju. Mbok menowo ngarepe apa karena proyek apa karena apa iki urung ngerti aku. Demikian infonya.
0: Oke.
2: Mas Yuda
0: sudah Bang ketemu
2: jamasinya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Ngomong-ngomong jantung pisang. Saya kemarin ning gone kandang ingkung iku lho. Ngalian munggah. Itu ono menunya jantung pisang, tapi menu paketan gitu toh. Ayam ingkung, ayam panggang ya, ayam panggang dikai kuah apa yo, santan kental itu loh, santan kental itu.
0: Oh modelnya di lodeh berarti. Oh,
2: no, jantung pisangi, seng-seng jantung pisangnya, mantap tenang. Apa ya, empuk, serasa daging. Moga menawi dicoba Masjid Bang Jamal di kandang ingkung.
0: Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah yang tadi Anda alami kepadatan ke situ ini karena apa, Pak? Karena insiden kah atau karena ada pemeliharaan jalan ya, Pak Sigit? Terus nanti kita tunggu lagi lah informasinya. Pak Pugo, betul, di sebelah kiri kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang di sekitar Samban, tau Mas Ian? Oke, matur suwun Pak Pugo. Kemudian juga Pak Hari Sadovi minta lagunya Sheila on Seven yang dan. Lalu ada Pak Iwan Kita juga sama. Oh, sudah dipasang lagunya Jerok yang ceria ya. Pak Hans juga sama. Kemudian juga Pak Gondo minta lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Kemudian ada Bu Wuwu Verdining Siwi minta lagunya Tangga yang judulnya Hebat. Terus ada Bu Heni Gina minta lagu yang Tiada Yang Sepertimu dari Roni. Terus ada lagi dari Pak Yulianto Prasetyo minta lagunya Ceria juga dari Jerok ya. Ini tadi melintasi jalan raya dari Gedang Anak, Comal, Pemalang, via tol Ungaran sampai exit tol Bojong. Lalu lintas dua arah lancar, cuaca juga cerah. Untuk truk dan tumpahan material botol plastik bekas masih di lokasi di tol Jatingaleh, tapi materialnya itu sudah dipinggirkan dan dikasih tanda kon. Truknya sudah dipinggir juga. Sampai dengan exit tol Bojong, arah Wiradesa, ada sebagian jalan yang jelek ya. Minta lagunya Jerok yang ceria. Oke, matur suwun Pak Yulianto Prasetyo ya. Ini perjalanan dari jam 7 sampai jam 9, sudah keluar tol Bojong menuju arah Wiradesa. Mantap, matur suwun informasinya Pak Yulianto Prasetyo Utomo. Dan ini melengkapi informasi di Pekalongan. Ini kita dapat laporan dari rekan-rekan di Rasika 88,9 Pekalongan. Untuk arah Pekalongan, proyek peningkatan mutu Jalan Pantura Wiradesa sudah mulai ya kawan Rasika. Proyek peningkatan mutu Jalan Pantura dari Jembatan Kali Pencongan sampai dengan Pasar Wiradesa sehingga jalurnya menyempit jadi satu lajur informasinya. Kan kemarin sudah dikerjakan yang arah mana? Yang arah menuju ke Semarang nih, ya kan? Yang menuju arah Semarang. Nah, sekarang sudah bergeser ke jalur sebaliknya, kawan Rasika. Untuk kegiatan peningkatan mutu jalan di Pantura Wiradesa, Kabupaten Pekalongan sudah geser dan beralih ke jalur arah barat atau jalur arah Pemalang. Laporannya dari kawan-kawan di Rasika Pekalongan. Matur suwun ya, kawan di Rasika Pekalongan sama Pak Yulianto Prasetyo Utomo yang menuju arah ke Comal dan sudah keluar di eksit tol Bojong, persis seperti laporannya rekan-rekan di Pekalongan. Bu Miyarti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Miyarti. Ini minta lagunya Yang Terdalam dari Noah. Terus ada Bu Juli, selamat pagi. Urun ya, untuk oseng jantung pisang setiap hari ada di warung Omah Lawuh di Lamper Tengah, Kota Semarang. Nah nih, siapa yang mau tak forward nih? Tadi ada dari Pak Sigit ya kan, ning Kota Semarang. Terus juga Bu Juli menambahkan ya, ada oseng jantung pisang yang jualan di warung Omah Lawuh di Jalan Lamper Tengah, Kota Semarang. Ya wis, nanti kita update lagi ya kawan Rasika, bagaimana perkembangan situasi lalu lintas. Tapi sampai dengan jam 9 pagi ini sih lokasi yang terdampak lalu lintas signifikan masih belum ada yang sampai level ekstrim sih kawan Rasika. Even di kawasan Kubro dan Kaligawe ya memang padat, pasti ya

0: Kemarin luar biasa banget tuh jam 9 sampai Sango sana, ketersendatannya sudah sampai UT kemarin jam 9. Kalau untuk saat ini jujur saja belum ada informasinya kawan 3110. Cuma kalau aku buka di beberapa informasi grup lalu lintas ya sudah mulai rame sih di pertigaan KIW-nya. Cuma ekor antrian atau ekor kepadatannya sampai mana sih honestly belum ini, belum ada laporan mengenai lalu lintas di Jalan Pantura Wali Songonya, terutama yang arah menuju ke kota. Yes, nanti lagi ya kawan Rasika, ini masih ada kuota lagunya kok, nanti coba aku buka-buka lagi. Dari kawan-kawan Rasika yang sudah bergabung di Kelana Kota Siang, hari ini aku menemani Anda sampai jam 12 nanti.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Duh, Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot.

0: Pot ninggal dodolan.
1: Tapi aman po Rafi Kang.
0: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
3: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Kenapa sih? Kok bete gitu?
10: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
9: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
10: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
9: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
10: Waktunya kan tinggal besok.
9: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
8: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: BPBD Kota Salatiga meminta masyarakat mewaspadai potensi bencana angin puting beliung menyusul cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Salatiga, Sutarto, mengatakan pihaknya telah memetakan sejumlah titik rawan puting beliung berdasarkan pengalaman bencana beberapa tahun terakhir. Untuk memperkuat kesiapsiagaan, BPBD menggelar pengembangan kapasitas tim reaksi cepat atau TRC bencana multisektor. Sutarto menyebut TRC dipersiapkan tidak hanya untuk merespon bencana, tetapi juga memperkuat asesmen, koordinasi, komunikasi, dan mobilisasi sumber daya. Sementara itu, Wali Kota Salatiga Robi Hernawan menyebut kesiapsiagaan diuji melalui gladi ruang atau tabletop exercise agar penanganan bencana berjalan cepat dan efektif. Kebakaran bus tunas muda di ruas tol Batang menjadi perhatian Dinas Perhubungan Kabupaten Batang. Dishub menyoroti pentingnya kelengkapan keselamatan serta pemeriksaan kendaraan sebelum digunakan untuk perjalanan. PLT Kepala Dinas Perhubungan Batang Agung Widodo mengatakan pihaknya masih menunggu hasil investigasi untuk mengetahui penyebab kebakaran termasuk kemungkinan korsleting. Bus bernomor polisi AE7067 UKI itu terbakar di KM350 Tol Batang Minggu dini hari dan 15 penumpang berhasil menyelamatkan diri. Dari sisi administrasi, bus tersebut tercatat masih memiliki KIR yang berlaku hingga 9 Oktober 2026. Namun Dishub belum dapat memastikan kondisi perlengkapan keselamatan bus karena kendaraan telah habis terbakar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

www.rasika.fm.com atau di aplikasi Rasika. Kawan, kini sudah mulai berhenti gitu dalam tanda petik kendaraan-kendaraan yang dari Terboyo masuk ke kota. Karena kan yang menuju arah kotanya sudah mulai ada pekerjaan jalan tuh di lajur sebelah kanan yang lurus arah ke rel, ditambah di bawah jembatan tolnya sendiri kan banyak kendaraan juga yang belok kanan masuk ke arteri Sudarso gitu. Jadi sudah mulai padat situasi. Jadi segi 4 kali gawe ini akan disebut lagi koyo nih dalam beberapa waktu ke depan, mengingat kepadatannya bukan hanya di satu sisi atau dua sisi saja, tapi koyo ini akan berimbas ke 4 sisinya termasuk dari tol Semarang.

50A yang sedang ada rekonstruksi, mulai dari selepas simpang susun Krapyak menuju arah Jati Ngaleh Tunggawara Siga, mulai dari simpang susun Krapyak sampai dengan arah Jati Ngaleh itu yang sedang ada kepadatan karena masih ada pekerjaan rekonstruksi jalan di sana menutup lajur sebelah kiri gitu, Pak Sasmito. Ini barusan

0: kawasan Kubro Kaligawe bagaimana-bagaimananya. Kemudian juga tadi masih ada info di bawah jam 10, coba aku munculkan dulu, ada Pak Udin Cenut.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Semarang, ini baru sampai di Tanjung Proliman. Lalin yang selanjutnya bagaimana Mas?
0: Okay.
1: Ke Semarangnya ke daerah Johar.
0: Wah, ke Johar, ya masuk Walter aja Pak, Pak nanti. Antreannya saat ini mulai dari depan Lik Pak, di mana? Di Jalan Kaligawe sampai dengan rel kereta apinya. Oh, berarti di kawasan Tanjung tuh yang tersendat berarti yang arah Semarang ya? Oke, Nonret, menerusin Pak Udin. Ada apa Pak Udin tadi di traffic light Tanjung di Jalan Lingkar Kudusnya yang arah menuju ke Semarang? Hanya truk mogok saja atau volume kendaraan saja atau apa di sana? Pak Udin mungkin bisa minta tolong ditambahkan di Lingkar Tanjung, Lingkar Kudus di daerah Tanjungnya. Buni, oke, menerusin Buni, nanti biar diantar langsung ke tempatnya Buni ya. Tikernya Pak Mulisin, betul. Aku hari ini sampai jam 12 menemani kawan-kawan Rasika. Maaf ya. Lagunya sudah penuh ya guys. Besok lagi ya kawan Rasika. Pak Udin Cedut.
1: Hanya volume kendaraan aja Mas. Oh, volume tapi aja. Memang panjang itu yang ke Semarangnya.
0: Oke. Okay. Ya wes kalau gitu satu sisi ya patut kita syukurilah ya kalau kepadatan arus lalu lintasnya karena volume kendaraan saja meski agak panjang di kawasan jalan Lingkar Kudus sekitar traffic light Tanjung yang arah menuju ke Semarang. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: Insiden tabrakan terjadi antara kapal perang Tiongkok dan India saat melakukan manuver ketat di kawasan perairan strategis Asia. Kedua belah pihak saling tuduh atas manuver berbahaya ini, sementara dunia internasional mendesak adanya penahanan diri dan aktivasi dialog krisis guna mencegah eskalasi konflik regional. Demikian Newsflash. 105,6 Radio Rasika
0: menjadi kawan-kawan pemandu. Kita buka lagi informasi dari Anda yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Ada dari siapa lagi ya yang sudah
3: 105,6
0: berbagi?
3: FM.
0: Ini tuh suaranya apa sih kok muncul terus Ki? Oke, mohon maaf. Kita buka lagi informasi dari Pak Hans. Nah ini yang menanyakan Jalan Pantura Wali Songo ya Kak Warasika. Ini di Pantura Wali Songo yang mulai dari Mangkang yang arah menuju ke QQ, arah menuju KIB. Wah, isinya terkabeh ini dari videonya Pak Hans.

0: Pak Hans bentar deh, aku mau bertanya deh ke Pak Hans deh. Lah Pak Hans ki piye setiap hari ngambil tanah terus diuruk ke area reklamasinya KIW gitu, Pak Han, dengan armadanya yang gede banget iki. Nah ini koyone sudah terpantau cukup mengular lumayan ya. Koyone ki sudah sampai UT iki, nah, sudah sampai sini tuh. Iya betul ya Pak Hans ya, sudah sampai sekitar Universitas Terbuka. Iya, walah. Baru beda 10 menit aku ngasih informasi sudah nambah aja nih kepadatan. Jadi benar-benar truk guys. Kurang lebih 2,5 menit videonya Pak Hans. Ini full benar-benar truk. Kepadatan arus lalu lintasnya di Pantura Wali Songo yang arah KIW. Atau arah Jerakah ya, Kawarasika. Matur suwun Pak Hans, informasinya. Jadi masih sango, oh masih sango katanya, ya wis syukurlah kalau gitu masih sango saja. Untuk laporan dari sana, kemudian Bumi Yarti, selamat pagi Mas Yuda, jantung pisang iki apa enak ya? Soalnya saya tuh jujur saja pagi. Belum pernah makan. Mas jantung pisang iki apa enak ya? Soalnya saya tuh jujur saja belum pernah makan. Kalau gudeg manggar malah sudah pernah makan. Kalau pas lagi pulang ke Bantul, nanti kapan-kapan tak cobain deh. Tapi jujur saja belum pernah makan ya. Kalau lompong sudah pernah makan ya. Selagi mama saya masih ada dulu ya. Oke, baik Mas Terusan Bumi Yarti, lompong sama jantung pisang ki, aku sama Jamal tuh kan tipe makanannya sama ya, janganan ngono ki wis paling love nah best gitu daripada daging. aku sama Jamal mah pecinta daun ngawarasike, jadi bener-bener seselera banget. Nah kalau aku sama Jamal itu bener-bener olahan sayur yang paling disuka adalah ya pertama lompong, aduh best lompong itu. Gak tahu anak-anak zaman sekarang udah makan lompong ya, kayaknya ora deh. Coba ini ada anak muda nih di sini nih, Alan Rehan. Kamu pernah makan sayur lompong enggak?
1: Enggak tahu.
0: Sumpah, mamamu enggak pernah masakin kamu sayur lompong?
1: Enggak pernah.
0: Mbah?
1: Enggak pernah.
0: Ih, ya ampun. Tapi lompong tahu kan? Lompong.
1: Lompong.
0: Talas, daun talas terus ada gagangnya, gagang kuwi lompong.
1: Itu kayak ati air itu.
0: Nah itu daunnya juga enak. Nah itu lompongnya itu bisa dimakan. Kamu tahu enggak kalau itu bisa dimakan?
1: Enggak tahu.
0: Tuh kan, guys. Lompong enak banget, gak waras kalau lompong dipedes. Nah, aku yakin mesti selain Alan Rehan juga anak-anak muda di sana-sana juga baru tahu mesti ya, anak-anak Anda ya Kang Warasika mesti juga ngerti. Nah, semua nih lompong iso dipangan ya, enak banget loh Kang Warasika, lompong itu pokoknya favorit, best of the best. Pak Asrori, selamat siang.
2: Halo FM. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, dunia adalah hiasan dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang salehah. Hadis itu ada banyak benarnya. Dalam sejarah, banyak terungkap tentang masyarakat yang mengalami kehancuran akhlak karena moral kaum wanitanya yang rusak. Dalam sejarah pun, diungkapkan tentang kondisi masyarakat yang luhur akhlaknya karena kaum wanitanya baik-baik, tinggi akhlaknya, dan pandai menjaga diri, baik dalam hal perilakunya, perkataannya, maupun dalam hal berpakaian.
3: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit.

0: Penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan

0: jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
2: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern. 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pok, timah dhewe lah rewange rendi, Mbak?
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan sembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Boyolali membenarkan masih ada sekolah dan yayasan yang menolak menerima program makan bergizi gratis atau MPG. Ketua Satgas MPG Boyolali, Syawaluddin, mengatakan penolakan diperbolehkan sesuai aturan dengan syarat sekolah atau yayasan membuat surat pernyataan resmi bermaterai. Surat itu disampaikan kepada SPPG pengampu untuk dilaporkan ke jenjang koordinasi berikutnya. Salah satunya Pondok Pesantren Istiqomah Blewis Sebogo yang disebut sudah tidak pernah menerima MPG sekitar 3 bulan. Pengurus Ponpes menyebut keputusan diambil menyusul dugaan keracunan MBG di Boyolali Kota dan Selau. Sementara itu, TK Al-Khair Boyolali juga menolak MBG sejak awal tahun ajaran baru karena sebagian orang tua lebih memilih makanan dari catering sekolah. Kementerian Agama Jawa Tengah memastikan tidak akan memberikan sanksi kepada pondok pesantren yang menolak program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Bidang Pontren Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Mufatu Ronsi, mengatakan keputusan menerima atau menolak MBG merupakan hak masing-masing pondok pesantren. Meski demikian, Kementerian Agama Jawa Tengah tetap mendukung program MBG dan memberikan arahan serta pembinaan kepada pondok pesantren. Di Jawa Tengah terdapat sekitar 5.451 pondok pesantren dengan lebih dari 600 ribu santri. Namun, pondok pesantren yang telah menerima manfaat MBG disebut masih kurang dari 20%. Sejumlah ponpes memilih menolak MBG, diantaranya di Jepara dan Boyolali, dengan alasan masing-masing. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dhewe lare wangi rendi, Mbak?
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Kenapa sih kok bete gitu?
4: Lihat nih, MM tuh mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
3: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
4: Waktunya kan tinggal besok.
3: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
2: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813 80.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majlis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majlis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya. Pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Sudah kita ikuti Kelana Kota yang disiarkan bersama Rasika Pekalongan, Rasika Semarang, Rasika USA.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan,

0: 9 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Ada seorang cendikiawan berkata, Islam adalah agama yang sangat mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan, bahkan terhadap ilmu pengetahuan yang paling modern sekalipun. Memang, Islam sangat mendukung eksistensi ilmu pengetahuan. Suatu contoh adalah dalam hal ruang angkasa dan lapisan bumi. 15 abad yang lalu, Al-Quran sudah mengingatkan umat manusia bahwa mereka akan mampu menembus ruang angkasa yang bertaburan bintang dan mampu menggali lapisan bumi yang penuh kekayaan. Hanya saja, mereka tidak mampu kecuali bila mereka yang memiliki ilmunya. Dalam surat Ar-Rahman ayat 33, Allah berfirman, Hai bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan dan ilmu pengetahuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Khadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Tata Cara Zikir. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Seperti apa yang telah saya sampaikan pada malam kemarin, yang mana dalam majlis ini kita mengadakan suatu pengajian khusus, yang mana pengajian khusus itu yang berkaitan dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana zikir tadi mengikut cara seperti apa yang telah diamalkan oleh guru-guru kita di dalam tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah ala Utsmaniyah. Sebelum saya menerangkan tentang apa adab-adab di dalam kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di sini saya perlu menyampaikan suatu hadis sahih, yang mana hadis sahih tadi diriwayatkan dari sahabat Hamzalah bin Ar-Rabi' Al-Usaidi radhiyallahu an, yaitu salah satu sahabat sebagai sekretaris pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bercerita suatu saat saya bertemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lantas sahabat Abu Bakar bertanya kepada saya, "Kaifa anta ya Hamzalah? Bagaimana keadaanmu sekarang, wahai Hamzalah?" Saya menjawab, "Nafaqu Hamzalah." Hamzalah telah betul-betul munafik hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abu Bakar menimpali, "Subhanallah, ma takul." Maha suci Allah, apa yang kamu katakan tadi, wahai Hamzalah? Kok sampai kamu ngomong seperti itu? Bagaimana saya tidak mengatakan munafik diri saya, wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Pada saat saya bertemu, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saat itu Rasulullah menyebut-nyebut tentang surga dan neraka, ka'anna ra'yal 'ain, seakan-akan neraka dan surga itu ternampak di mata saya. Begitu sungguh saya bisa menghadap dan mengingat kebesaran Allah dan betapa takutnya hati saya kepada Allah. Tapi apa yang terjadi wahai Abu Ja'far As-Siddiq? Begitu saya keluar berpisah dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan anak, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang berurusan dengan apapun, nasina katsiran, bisa hilang dan terlupakan semua itu di hati saya. Ini pada zaman sahabat, itu yang dialami. Apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Fa wallah, kata beliau, demi Allah wahai Hamzah, apa yang telah kau hadapi, apa yang telah kau terima seperti itu, ada pula di hati saya seperti itu. Sama. Terus bagaimana sahabat Abu Bakar? Jawab beliau, mari kita sama-sama berangkat menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah. Ini penyakit umum. Ya, begitu Pak Arif ini. Penyakit umum. Ya, sama dengan kita sekarang. Begitu dekat dengan guru-gurunya, dengan kiai-kiainya, dengan majlis-majlis zikir kepada Allah. Begitu sedih, begitu takut hati kita kepada Allah. Ya, kadang-kadang kita pergi ke Mekah, bisa menangis, bisa betul-betul menghadap di sisi Allah. Ya, di dalam Masjidil Haram, begitu kita menghadap ziarah kepada Rasulullah, begitu nangis dan sungguhnya hati kita. Tapi kenapa begitu kita sudah berpisah meninggalkan tanah haram, makin luntur, makin luntur, makin menghilang. Ini sahabat, salah satu sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat Abu Bakar sebagai orang yang paling utama sesudah Rasulullah, sesudah para anbiya wal mursalin, pun mengalami seperti itu. Apa kata sahabat Abu Bakar? Mari kita sama-sama wahai Abdullah menghadap kepada Rasulullah, mempertanyakan kenapa jadi begini ini. Begitu sahabat Abu Bakar, sahabat Hamzah radhiyallahu anhuma, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menahan diri dan hatinya sahabat Hamzah berteriak di sisi Rasulullah. Nafaqu Hamzah ya Rasulullah. Telah munafik hati saya wahai Rasulullah. Wa madzaka ya Hamzah? Ada apa kamu? Kok kamu bisa memberi keputusan seperti ini? Ada apa? Coba engkau bayangkan wahai Rasulullah, pada saat saya menghadap dan berada di sisimu, begitu sungguhnya hati saya. Pada saat engkau menerangkan tentang neraka dan surga, ya, begitu sungguh dan menghadapnya hati saya ingat kepada Allah. Tapi kenapa begitu saya meninggalkan tempat di sisimu, bertemu dengan macam-macam kehidupan, urusan keluarga, urusan pekerjaan, kenapa saya tidak bisa mengingat itu semua? Makin hilang sedikit demi sedikit semua itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mursyidul akbar, sebagai seorang pembimbing yang besar dan agung, senyum Rasulullah. Tidak marah Rasulullah, tidak. Dan itu memang merupakan sifat manusiawi. Apa kata Rasulullah? Wallazi nafsi biyadih. Wahai Abu Bakar, wahai sahabat Hamzah, wahai para sahabatku, kata Rasulullah, saya bersumpah kepada Allah yang saya dalam kekuasaannya, dua perkara engkau pegang yang kuat. Kalau sampai dua perkara ini engkau lakukan, dimanapun kamu berada, di tempat tidurmu sampai engkau di perjalanan, engkau akan selalu disalami oleh para malaikat. Disalami. bukan sekadar disertai, dinaungi, disalami. Jadi seorang thoriqoh, ya, untuk berjabatan tangan dengan para malaikat itu tidak menunggu Lailatul Qadar, tidak. Ini hadisun sahih. Selama ini kita yang tahu, dinaungi, disertai, tidak, disalami oleh malaikat. Salamun, ya, ini dalam surat Lailatul Qadar, ya, hatta la matla'il fajr. Salamun, diajak salaman, bukan sekadar mengucapkan salam, diajak salaman Lailatul Qadar. Orang thoriqoh tidak menunggu Lailatul Qadar. Bertanya sahabat, apakah dua perkara itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tadumuna ala ma takununa indi." Yang pertama, kalau engkau istiqomah atas apa-apa yang telah engkau terima selama engkau bersama saya dan langsung diterima dari saya, istiqomah di sini ini pengertian dua. Ini ada istiqomah di dalam berzikirnya dan ada istiqomah karena apa, dalam apa istiqomah dalam mengerjakan apa yang diterima dari Rasulullah. Yang nomor dua, istiqomah apa? Selalu berkumpul, bertemu Rasulullah, kumpul. Lantas yang nomor dua, wa fi dzikri, engkau selalu zikir kepada Allah. Ini. Walakin ya hadzalah sa'ah wa sa'ah, ya, ini. Beliau sebagai pembimbing yang besar itu bukan langsung ditekan sahabat Andolah. Walakin ya hadzalah sa'ah wa sa'ah. Tapi alhamdulillah, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ya, ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang besar dan agung. Pelan-pelan, sa'ah wa sa'ah. Ya, enggak kerutak-kerutuk, enggak. Ya. Inilah, ya, salah satu apa yang menunjukkan tentang apa? Kebesaran dan keagungan zikir kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini selama ini cuman mengakui Allah, mengakui Rasulullah, belum mengenal, apalagi mengetahui, apalagi mengerti siapa Allah, siapa Rasulullah. Ya, sama dengan orang ngomong ingin mimpi Rasulullah, baca apa ya, ngapain? Memang kamu gak pernah mikirin Rasulullah? Kalau kamu pernah mikirin Rasulullah, gak usah baca-baca, telah ngimpi dong mikirin. Tapi kenapa kamu kok bisa mikirin? Karena kamu telah mengerti siapa diri kamu dan siapa Rasulullah. Kalau kamu sudah mengerti siapa diri kamu, siapa Rasulullah, bagaimana butuhnya berkepentingan kamu kepada Rasulullah? Apalagi kalau mengakui Rasulullah sebagai orang yang beri jalan petunjuk, apalagi kelak di sisi akhirat, bagaimana saya memerlukan Rasulullah? Coba, kita selama ini gak mengerti siapa Rasulullah, hanya mengakui. Ya, hanya mengakui, hanya percaya ada Amerika. Di mana Amerika, gak tahu. Bagaimana Amerika, nah, ada apa di dalam Amerika, dan apa kepentinganmu dengan negara Amerika, gak tahu. Cuman saya itu apa, cuman mengakui Amerika itu ada. Ini kedudukan kita. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Ya. Taubat kita kepada Allah, di dalam kita mau berzikir kepada Allah, apa yang ditobati? Menobati segala apapun yang tidak ada artinya di sisi Allah. Wah, ini. Apa? Ya. Dari perkataan, perbuatan, atau kemauan, kehendak, apapun yang tidak ada artinya di sisi Allah. Ini sudah luas sekali ini. jangan lagi yang buruk. Jangan lagi yang enggak baik. Walaupun baik, kalau udah enggak ada artinya di sisi Allah perlu ditobati. Ini posisi kita apa? Ya kan sudah tobat toh yai. Tobat apa? Kan saya itu sebelum berzikir kan sudah astaghfirullahalghafurarrahim. Astaghfirullahalrabbi min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Itu bertobat apa? Beristighfar apa baca istighfar? Kadang-kadang itu bukan merupakan satu pengakuan tobat kepada Allah, hanya merupakan satu rangkaian wirid yang menjadikan syarat sebelum kita berzikir. Ini yang bahayanya. Gimana apa tadi? Oke. Yusuf paham? Hah? Jadi kalau udah begini bagaimana? Kalau udah begini, wukuf qalbi. Berhenti dulu. Diterminalkan hati ini dan pikiran. Berhenti untuk melepas keterkaitan apapun selain kepada Allah. Sudah berhenti baru komunikasi kepada Allah. Ampuni saya ya Allah, ampuni. Komunikasi maksudnya ini. Bukan astagfirullahaladzim, bukan itu. Itu nanti, itu penyempurna itu. Wukuf qalbi ini sebetulnya itu. Makanya orang gak bisa khusyuk. Tak sembahyang duhur. Enggak, nanti. Masih jam 12 kok. Kenapa? Masih repot, masih sibuk kerja. Tapi memang Allah Ta'ala itu sudah tidak mau menerima kenyataan ini. Kesalahan kita karena apakah yang terjadi? Justru yang menjadikan dia itu tidak kita cepat sembahyang. Sampai mau habis waktu duhur pun tidak selesai memang pekerjaan ini. Atau selesai akan tahu ada tuntutan yang lebih harus disempurnakan. Tiba-tiba sudah mau habis waktu sembahyang duhur ini. Tarik-menarik di sini ini. Yang jelas saya sudah kepikiran dengan sesuatu yang belum selesai. Akhirnya saya tetap sembahyang karena terpaksa waktu sudah mau habis. Bagaimana bisa khusyuk? Nggak mungkin. Apalagi yang belum selesai ini urusan kerja, urusan memang sesuatu yang kita tuntut yang jadi senangnya kita. Kebutuhan kita dalam hidup sehari-hari, nggak mungkin deh bisa ngalahin zikirnya, sembahyangnya. Sembahyangnya bisa ngalahin ini, nggak ya. Ada salah satu kiai itu Mbah Shodiq Damanhuri. Dia memang orang istiqomah. Kalau sembahyang itu istiqomah. Pokoknya dengar azan, habis azan sembahyang. Tak peduli. Walaupun banyak orang tahu-tahu sana sembahyang. Jadi ada kesiapan memang. Ini. Karena kita gak ada bedanya. Sembahyang sekarang nanti. Atau nanti-nanti pokoknya gak habis. Sama kok semuanya itu. Selagi memang waktu itu kita kuasai. Kecuali kalau Pak Arifin dipanggil Pak Habibie ya itu lain kan. Iya.
2: Bisa menentukan orang itu.
1: Enggak bisa. Gitu. Kadang-kadang bukan menentukan. Kadang-kadang kita juga bisa menentukan tapi terlalu perasaan. Terlalu apa? Melankolis. Takut orang itu tersinggung lah, gak enak lah. Malaikat tersinggung sama Allah gak dianggap. Banyak, begini banyak. Ya kan begitu Pak Yudi, kadang-kadang itu. Berdari. Kenapa gak wirid? Ah nanti ada tamu. Ding dong, ding dong. La ilaha illallah Allah. Kering. Halo. Berdari tamu. Kenapa tersinggung nanti ini kan sama kan. Kalau orang punya iman harus menghormat tamu. Berdalil, benar dalilnya. Tapi gak tahu Allah Ta'ala diterlantarkan. Gak sadar itu semua. Dan ini sebagai seorang murid berat. Kalau ini sampai gak bisa dilaksanakan. Coba ya. Komunikasi di sini Pak Sufyan. Jadi bukan apa? Bukan astagfirullahaladzim. Kalbi, berhenti dulu hati. Dihimpun, dijadikan satu pikiran dan hati. Makanya salah satu aulia Syekh Nun Al-Misri radhiyallahu an mengatakan manidda'a halawata dzikr ma'a mahabbatid dunya fakadzibuh. Kalau orang itu ngaku-ngaku merasa manis dan indahnya berzikir kepada Allah. Tapi pada saat berzikir itu merasa ada suatu keindahan, ada merasakan suatu senang dan beratnya terhadap duniawi. Ya. Orang-orang yang begini ini kamu anggap sebagai pembohong. Ini perkataan begini ini kalau enggak kita artikan salah paham, dikiranya maksudnya cinta dunia itu bagaimana sih? Apa kita enggak boleh kerja? Apa kita enggak boleh punya dunia? Bukan begitu. Maksudnya pada saat kamu berzikir, katanya telah berhadap bertemu sama Allah. Itulah. Merasakan indahnya, tapi kamu ingat kerjaanmu. Ingat sesuatu selain Allah, bohong deh dia. Pembohong deh. Ngomong cinta di depan pacarnya makan lebih enak daripada ngomong sama pacarnya. Bohong deh. Ya, makanya. Jadi ya, bukan berarti begini tuh enggak anu ya. Kita harus tidak ya kita berontak. Karena itu zikir kita itu kan begini. Diangkat mulai dari pusar. Kita tuh menyadari tentang kehidupan. Ya. Apa yang dimasukkan kehidupan? Ruh. Ini ruh. Ruh diajari. Tidak. Tidak. Tidak itu apa? No, semuanya tidak. Ilaha. Tuhan, bukan Allah. Belok ke kanan itu kenapa? Kok enggak ke kiri? Karena kata-kata ilah di sini ini bukan masalah salah dan benar. Walaupun benar bagaimanapun, pada saat kamu sudah berangkat kepada Allah, tinggalkan semua itu. Tinggalkan. Ingat bini baik. Ya. Ingat siapapun baik. Mau sembahyang lagi baik. Tapi tolong pada saat ini. Ilah ke kanan, ke kiri. Baru illallah ke kiri. Hati memang di kiri kan. Karena itu yang dimaksudkan la ilaha illallah lain dengan orang di luar torekoh. Kalau orang di luar torekoh itu selalu mengartikan la ilaha illallah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang kita ibadahi kecuali Allah. Itu orang umum. Dan itu udah lewat buat kita. Kita sudah bersyahadat. Untuk kita orang torekot itu artinya la maksud, tidak ada yang saya tuju kecuali Allah. Jangan lagi ingat bini, jangan lagi ingat kerjaan, jangan lagi takut neraka. Surga pun aku gak ingin kok. Memang hanya Allah. Karena itu zikir kita itu la penolakan. Ditolak dulu, dibersihkan dulu. La, tarik nafas. La, tarik ke dalam, jangan kamu keluarkan. Jangan terlepas keluar kehidupanmu untuk diri kamu sendiri. Ini. Jadi orang zikir torekot itu kalau berzikir itu tujuannya untuk membenarkan tujuan, bukan ibadah. Bukan ibadahnya udah bener konsepnya. Syariatnya udah bener kok. Kalau Anda ngomong gak bener, ngomong gak bener yai, gak sah syarat rukunnya, berarti Anda batal sembahyang lagi, gak mau kan. Nah. Jadi pembenahan tujuan inilah sebetulnya torekot itu. Sudah ya. Jadi di sini katakan siapa yang mengaku manis dan indahnya zikir, tapi dia disertai cinta berat pada dunia, dia sebagai pembohong. Kau udah ketemu pacar, udah berdua, gak ada yang lainnya. Gak mau ngomong, malah lebih enak makan kacang. Masa begini nih? Gak bener sudah. Sudah la ilaha illallah. Sudah menemukan illallah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Masih ingat yang lain, gak bener. Pembohong. Kalau dia mengaku, aku telah betul-betul hadir dalam hati. Gak bisa. Sudah? Nomor berapa? Kenapa? Nah iya makanya diteruskan. Wah belum-belum lah curiga nih. Takut buyar aja, ini jam setengah 11 nih. Yusuf. Ya. Sekarang adab yang nomor 2. Nah, tadi kan ganto, tobat. Tobat dulu. Ya. Adab yang nomor 2, mandi.

0: harum. Kalau kita enggak, harum luaran. Baik-baik, tapi belum ke dalam. Ya coba, pernah enggak? Pernah kan? Jangan, jangan, jangan. Nah ini. Enggak apa-apa, Pak.
1: Darurat gitu ya.
0: Iya, iya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, tapi nilai lain gitu kan. Gitu kan. Wudu itu maksudnya. Coba pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dia apa? Waktu Isra Mi'raj. Begitu Rasulullah mau masuk itu surga, dia dengar suatu suara terompah sahabat Bilal. Kutuk, kutuk, kutuk. Coba rohaninya. Sahabat Bilal belum meninggal kok. Coba. Begitu turun dari Isra Mi'raj, Rasulullah bertanya, wahai Bilal, kenapa Rasulullah? Kamu itu, waktu saya Mi'raj, saya dengar suara sandal kamu itu. Kok bisa-bisanya kamu begitu itu, apa yang kamu kerjain? Nah ini kalau orang ahli apa? Ahli thariqah kalau mau menentang, ya kan ya. Jadi perkembangan suatu amaliyah, perbuatan baik apapun, ya, konsep-konsep apapun itu, ya. Kadang-kadang tidak menunggu apa ya yang harus diberi oleh Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah sudah memberi suatu tanda-tanda, contoh-contoh. Ini Rasulullah tidak melakukannya. Tapi sahabat Bilal melakukannya. Coba didahului kan Rasulullah itu, diakui kebenarannya kok. Ini dalam segi hukum. Coba, kok 45 nggak boleh diperubah? Ya, apa yang kamu kerjakan, wahai? Ya, jangan dilaporin loh, nanti dilaporin.
1: yang belum bisa
0: ini bisa berkembang kan. Man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang mengadakan sunat yang baik. Ini satu hadis yang enggak pernah diadakan oleh Rasulullah tapi baik. Ini pun pernah terjadi kok. Apa yang kamu kerjakan wahai Bilal? Apa? Enggak ada apa-apa wahai Rasulullah. Apa? Cuman satu Rasulullah. Setiap saya itu berwudu, selesai wudu, satu mesti sembahyang dua rakaat sunnatul wudu. Setiap wudu salat, usolli sunnatul wudu rakaatain lillahi taala. Ya? Belum, Rasulullah sendiri kaget kok. Nah, ada apa ini? Hah? Hah? Ya, dari Allah. Ya ilham. Ya, apa sih? Apanya? Oh, dilihat dulu tidak semudah itu, Pak Arifin. Mungkin bentuk-bentuk nama. Bentuk-bentuk namalah mungkin orang itu tidak bisa menerima. Contoh misalnya, usolli sunnata lailatul rajab, lailatul sya'ban. Saya mau sholat sunat misalnya pada bulan ini, malam ini, enggak pernah Rasulullah ngomong gitu. Mungkin dengan sebutan-sebutan seperti ini kita enggak bisa terima. Mereka-mereka ya. Ya kan? Cukup ya, pada hadis yang lain mengatakan secara umum bahwa bulan Rajab adalah bulan mulia. Barang siapa yang di dalam bulan mulia ini dia hidup-hidupkan pada malam hari, membaca Al-Quran, ibadah ini, ibadah itu. Apalagi dalam hadis yang lain, sebaik-baik ibadah kepada Allah adalah sholat dan sujud. Kita niat pada malam Rajab, apa kita hidupi sholat? Sholat apa? Sholat sunat mutlak, diakui kok. Cuman begitu dibentukkan kejelasan, oh itu bid'ah. Biasa gitu, itu anak kecil. Ya, mulai biasa gitu itu. Pak Arifin. Gitu kan? Ya sama dengan saya berbuat baik dan baik diterima. Tapi kalau saya sudah mengatakan ini hadis Rasulullah SAW, ya, salah hadisnya yang salah. Rasulullah nggak pernah ngomong seperti ini. Tapi kamu berbuat baik ya berbuat baik lah, nggak apa-apa. Jangan bawa-bawa hadis. Loh, kok bisa begini?

0: Ini susah, karena Rasulullah itu diberi suatu mukjizat oleh Allah. Diberi mukjizat apa? Setiap kalimat Rasulullah itu sebagai mengandung suatu pembuka-pembuka yang begitu dalam, dan suatu apa yang tersirat yang begitu dalam. Itu mukjizat dari Rasulullah.
1: Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezoliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan. Di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita, semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah di alam kubur. Kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke haribaan Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amidna an-nazar li wajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majlis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM.

0: Klasika FM.
1: Pok, timah e dhewe lah rewange rendi, Mbak?
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
6: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan zaman temen sampean kui. Yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
5: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
6: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora Kang.
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
10: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
9: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
11: Paket.
9: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
10: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
9: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
12: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
9: Nah, iki baru mantap, Bu.
10: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Tilweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri nih.
2: Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Kalau Abdul Wahid, Karanganyar kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
4: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
3: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan-geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
4: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
3: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Sudah boleh kembali.
3: Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio 7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, memulih Bio 7. Dari radio, saya mengonsumsi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7 produk Upseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7. Dokter formula, dokter khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toampak Suyar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten, nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Nggih, amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: Dua kali.
2: Pagi sama sore,
1: 10, kadang-kadang 15, ngeten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum, ngeten nggih. Baru dikasih air, ngeten nggih.
2: Iya, betul.
1: Cara yang berbeda sing penting paras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentek ning atas sendok dulu, tapi bukan masalah. Buktine ya pangkah waras kan, ngeten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli, nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Sampun turun banget nggih dan napa sehat ngeten
2: nggih. Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7. Paras juga kados kula. Nggih,
1: alhamdulillah, nggih, Bu, nggih.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyon sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo Semangu. Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki nggih.
1: Ten dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
4: Assalamualaikum Bu Darmi.
5: Waalaikumsalam Mas Mantulang Berkas.
4: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 2 Kale Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
5: Leres.
4: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
5: Ngaten
4: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
5: Ini sampun
4: sampun nggih. Ngeten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7 niku ceritane pripun?
5: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sambung wonten perubahan wonten kesembuhan tentunya pun wonten kimat-kimat pade kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
4: Oh, ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, gih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
5: Sehat.
4: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gih pun gih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngaten gih. Gih pun ngaten mugi-mugi tetap sehat gih pun gih. Gih. Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten pingkali. Terus saat mangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
4: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol. Wadah.
5: Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15
4: botol. 15 botol.
5: Sakniki dibuang kula cucar.
4: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dhuwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kelawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
5: Nggih. Nggih, jenengan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal tumbas Bio 7 supados tinggal-tinggal salah sakit ikun.
4: Matur bantuan, gih, Bu Termi.

0: Bio 7. Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
1: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
2: Di Goyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
1: Oke. Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
8: Inspirasi Upseris. Sahabat Upseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
9: Assalamualaikum, Mbak.
10: Waalaikumsalam,
9: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten ini, Gigi?
10: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1, RW 2, Kecamatan Sampang.
9: Iya, ngaten nuwun. Sin dicerita apa nih, Mbak?
10: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobat pun dimawon. Proses iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten turun ngerasakan ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten patuk-patuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
9: Pun pinten botol iki terasa?
10: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
9: Ya, dan siapa yuswani bapaknya pindah bapaknya?
10: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
9: Iya, belum dosaan. Nah, ini kagum masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, sarane pun?
10: Iya, anu ampun sileng, ya ampun nopong, ya. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah, nek niate tengah hati niko nyungun obat, makanya pasrah kali Gustaw, insya Allah, menangi tombol.
8: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseris. Salam sehat bersama produk-produk Upseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Upseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Ayo tetap goyang
1: di
0: bos.
1: Goda. Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika didukung Bio 7 jamu teteh serbal modern. Ngemis bos, ngemis. Pocongan bos, cuan ping-ping sing jelas. Yopo bos, jaga kesehatan secara baik ya. Tetap madep mantep, ngerungwake digodian gyal. Dino bersama Dila Dil Gastro, penyiar pujaan bangsa. Layau, didukung Bio 7, tetap ora ganti-ganti. Lek aja teng, wis metu kira disetrap ibu kira teng. Ho, HP ne teng ho. Kok kira teng, wis selalu durung kira teng. Teng. Wes salat apa durung teng? Ya. Salat teng. Salatlah tepat pada waktunya. Syukur-syukur bisa berjamaah teng. Mumet-mumet ra masalah karang isi urip mumet. Yo, mengko nek wis mati ora mumet, tapi nek mati medeni ketemu malaikat. Wah, layau aku jadi takut. Jadi prinsipe kok ngeten. Ya, mumet ora apa-apa, wong isi urip daripada mati. Ah. Takoki malaikat, ayo nek sangune mati akeh aman damai dan sentosa. Nek sangune mung-mungan cupen, nang kono help tu help ora ana sing nulungi teng. Dadi wis mumet wae ora kaya iki teng. Yo, asih penting sik nitik dhuwit. Aduh jale teng wis metu. Wis salat durung teng, salat teng. Salatlah tepat pada waktunya. Karena jika dirimu sholat tepat pada waktunya, itu paling tidak dirimu itu akan dicintai oleh Allah ya. Juga sehat badannya, terus dijaga malaikat, rohnya diberkahi, wajahnya menampakkan jati diri orang yang soleh dan soleha, terus hatinya dilembutkan oleh Allah insya Allah ya. Besok dipermudah melintasi jembatan Sirat seperti kilat. Wong aku rendi sik ngrungokke pengajian. Ya. Jembatan Sirat sak diawan-diawan jebulno. Aduh. Ya. Untuk sampai ning swarga ngliwati jembatan Sirat ki sak dawan-dawan yang bisa dilalui itu berapa ratus tahun ngono lho yang isoren troko. Ah, mumet mana yo. Kel bergitik ngrungokne pengajiane kuwi yo. Insya Allah dipermudah melintasi jembatan Sirat seperti kilat ya. Diselamatkan Allah dari neraka, Allah akan tempatkan di surga. Wis kuwi gampangane kaya kuwi ya. Nah, salat itu kan sebenarnya kewajiban setiap muslim ya. Kemudian harus kecuali sampean kentir yo ora apa-apa. Lagi nek ora salat ki medeni mulakno. Jika selama ini salat isik bolong-bolong, jika selama ini salat dangdong, sing penting ada keinginan dan niat untuk memperbaiki kualitas ibadah. Misalnya sampean disenggahi tonggone dian, ratori masjid, ri masjid ngesuk cono dan barat ya, oke, wong kadang-kadang kok kui, ya, kelakuannya wong kui kadang-kadang. Waro kancane biasa neratori masjid, pengin ring masjid, pak merubah diri menjadi orangnya lebih baik. Disenggai wah, ono wong ring masjid ki, gesok cono dan barat ki, kok kui ya, kelakuanmu ki cono sing kok kui ya, awongi isin lah. Tapi nak sampean pengin seperti itu, orang perlu isin ada disenggai wong, ya. Anggaplah anjing menggonggong kafilah berlalu. Capek sendiri lama-lama. Dadi omongane wong itu aja selalu dibukoni. Gawe embuh bae. Wong omongan mbuh-mbuh rasa lebokke ati. Yang disaring omongan yang benar, disaring omongane kaya kok kaya iki. Atau misalnya dirimu di komentar yang jelek, ora apa-apa, itu untuk introspeksi diri saja. Sebagai bahan evaluasi diri. Yo, Mungkin selama ini dirimu menganggap selalu aku kiyo bener, tapi orang lain menganggapmu tidak bener. Kenapa? Nah, evaluasi dirimu sendiri. Mulane kowe nek nganggur mendongong, aja gur mendongong. Koreksi awakmu dhewe. Jujur, biasa nek koreksi awake dhewe. Yang mengerti dirimu hanya dirimu sama Allah saja. Yo, mulane dilang ngomong nek nganggur, aja embuh-embuh, tapi fokus nganggure, ya diantaranya introspeksi diri, mengevaluasi diri sendiri, selama ini seperti apa dan bagaimana hidupmu, sejauh mana peranmu selama ini hidup, kue-kue urep ke sana manfaatnya durung, aja gore urep toto, urep mangan turu kerja, ada tua-tua, oplah tangi-tangi tua, rasa kaget ya, karena memang kualitas hidup itu memang haruslah tetap dijaga ya. Mau dikemanakan hidupmu, mau diapakan dirimu, soalnya besok muaranya ya, itu akan menjadi mati. Nek mati kuwi medeni mulo, mumpung isih urip, jaga kesehatan secara baik agar bisa menjaga kualitas hidupmu. Hidup dengan beribadah, hidup dengan menjalani aktivitas. Jangan lupa ngrungokke digodha mek seneng. Emang ngrungokke digodha seneng dia? Ayo ra seneng syukur, ra seneng yo wis so. Adila suruh ngapain nek ora seneng jengking-jengking yo angel ayo pok ya. Jadi yang belum sholat ya, ora susah ditunda-tunda lagi karena sekarang sudah jam 00:30. Ayo monggo-monggo yang ingin bergabung langsung bersama Dila Dilgastro Penyerbu Jalan Bangsa, Anda bisa SMS BA langsung di 0856 4773 1111 ya. Nah ini Anda perlu tahu keutamaan mendirikan sholat tepat waktu. Yang pertama adalah mendapatkan rahmat Allah ya, kemudian menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Jadi sholat tepat waktu sebenarnya dapat membantu seseorang menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, karena dengan terbiasa mendirikan sholat, seseorang ini akan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Terus manfaat yang ketiga adalah membuat hidupmu lebih teratur. Ya, karena terbiasa melaksanakan aktivitas harian itu sesuai dengan jadwal sholat yang telah ditentukan. Terus manfaatnya juga menguatkan ketaatan kepada Allah ya, karena sholat ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk rasa syukur dan pengabdian kepada Allah ya. Dengan tepat waktu juga Anda bisa meningkatkan kualitas iman, memberikan ketenangan hati ya, menjadi wadah untuk berkomunikasi dengan Allah. Sudah bisakah engkau berkomunikasi secara baik? Lagi misalnya sampean dungo ya, itu berkomunikasilah secara baik, memohon agar bisa berkomunikasi secara baik. Ya ora guru salat-salat tok cengklat-cenglit metu sekedar menggugurkan kewajiban, ndak masalah kalau awal-awalnya seperti itu, tapi selanjutnya itu ditoto biar tujuanmu itu jelas ya, biar salatmu itu jelas juga ya. Dan itu tadi koreksi diri ya, memohon agar bisa berkomunikasi secara baik dengan Allah. Oke ya, mudah-mudahan jadi semuanya yang hari ini sudah berkonsentrasi ngrungokke acara digoda bersama Dila Dilgastro Penyiar Pujaan Bangsa, oi sholat kabeh, sing urung sholat mono sholat ya, karena sudah telat jamnya. Oke. Jangan lupa ya untuk senantiasa minum Bio 7, karena Bio 7 ini adalah jamu tetes herbal yang baik sekali diminum setiap hari untuk menjaga kesehatan Anda, sekaligus juga untuk mengobati lebih dari 70 jenis penyakit ya, diantaranya sakit mah lambung, asam lambung, diabetes, wasir, diabetes komplikasi, darah rendah, asam urat, anemia, kurang darah, rematik, asma, tekanan darah tinggi, demam berdarah, kolesterol, bronkitis, kencing batu, TBC, flek paru, tumor, kanker, alergi, flu, sinusitis, migrain, impoten, jantung, lupus, hepatitis, mata rabun, batu ginjal, tipes kondok, sembelit, prostat, luka luar tubuh, stroke, dan lain-lain. Sing paling penting, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Diingat ya, Bio 7 ini tidak mengandung bahan kimia obat, jadi diminum jangka panjang insya Allah aman. Sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal, bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali ya. Ini ada promo loh ya, khusus untuk besok di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Ingat-ingat ya, khusus untuk besok Kamis. Kok Kamis, besok Jumat deh ngong. Promo khusus di gerai Bio 7 Dila Kamis Jumat tanggal 31 Juli ya. Dari pagi sampai sebelum zuhur. Promo setiap beli Bio 7 atau Fitosamadu berhadiah Fitosamadu ya, kecil ya, selama persediaan masih ada, hanya berlaku di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Dari pagi sampai habis hadiahnya ya. Jadi siapa cepat dia dapat, silahkan besok ada promo beli Bio 7 atau Fitosamadu berhadiah Bio 7 kecil, Fitosamadu kecil ya, selama hadiahnya ada. Oke, khusus dari Jumat dari pagi sampai zuhur ya. Oke, jangan lupa pula ya, yang suka madu sekarang sudah ada Fitosamadu pahit. Ya, Fitosamadu pahit komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi ya. Ini untuk bapak-bapak, bisa juga untuk membantu kejantanan pria ya. Terus yang sakit di mata, mata adalah jendela dunia, Lek Kaji. Kalau di mata sudah ada gangguan di matanya, apalagi sudah lama, jangan dibiarkan terus-menerus. Ya, mata itu penting. Dengan mata kita bisa berapa saja. Kalau sudah ada gangguan kesehatan, cepat-cepat saja ditangani. Ikhtiar pengobatannya dengan minum Netracare ataupun Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Muri Kantor Kelurahan Pekajangan ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang biasa Dila sebut, Dila rekomendasi saat siaran ya. Yang bergabung di 0856-47-73-11-11 segera tak baca cas saja. Yuk, ya yuk, mari. Iki aku Isma di Bina Griya, Pak Takon, wingi radione mati pok. Soale aku 24 jam nyetel Rasika terus sih. Aduh, bagus kudune untuk piagam penghargaan. 24 jam nyetel Rasika terus, padahal Rasika ora siaran 24 jam. Aduh, Mbak Isma, amazing pokoknya ya. Oke, saya suka ya. Di patri gelombangnya mau iso diputer-puter Mbak Isma, nyetel Rasika bae terus, esok tekan Rasikane bubar kok kuwi lho ya. Nek wingi kan aku siaran Mbak Isma, Rasika mati lampu itu hari Selasa. Selasa aja dari jam piro ya, jam 10 po ya. Tekan asar mburau sih ya, makanya di luar siaran ya. Nah, kalau kemarin itu siaran Mbak Isma ngono ya. Gue gawe anakku Robina ya sukma, karung gue bujuku mugo-mugo dikisah terus, rezekini lancar, amin. Anak tuluk ya Mbak Isma ngebut, ayo ngebut, but. Panjalu BMKG juragan kacang hadir, kacangnya panen pok lu. Tuku bumbu dicampur merica, hawane rindu karo sing lagi moco-mosok silu. AJM lu, aku jadi malu. Ya Allah, ya Allah. Reng dieng hawane atis, ayo kerja sing kiyeng dinone wis Kemis kok ya. Ayo. Tuku tomat reng karang dawa, ayo pada semangat nggo makani anake mertua. Anake mertua, salamu dijalo ya kok kudu makani alu. Iwa sepat kecemplung sumur, ayo podo sholat mumpung urung tutup umur, betul. Tukum recang gue masak tahu, gue sing moco lope-lope yu, lope-lope yu, aduh ACM dua kali, lu. Aku jadi malu, layo, Jali deng bajeng, siang bekaji dila. Juragan Mas Glendongan, penyiar Sugih Dewi, Sanegara Konoha, amin. pancen hebu kaji. Nguber donya kuwi ibarat mangan kuaci. Lah iya, sugihe durung mesti gempose dina wengi. Lah salahmu mengejar dia. Yo, nek mu penting ing ibadahmu sing bener, dunia yang akan mengejarmu. Teng, nek nyongkrongke pengajian kaya kuwi teng. Aduh, ya. Nek kowe ing ibadahmu mempeng, ngawulmu karo Gusti Allah mempeng, donya bakal ngoyok-ngoyok kowe teng. Salahmu kowe nguber donya. Ya gempose dina wengi rak bener ateng. Ya pancen kok nguber donya kuwi ibarat mangan kuaci. Sugi urung mesti gempose dina wengi tur sayah. Kesel jiwa dan raga capek pikiran. Kowe mesti kok kideng. Kan kandhan iku ya wis kok dipaitu teng apa bojomu kan hobine maido kowe. Aduh. Tapi kok kaya po ibu kesayangane wae jali teng ora apa-apa gempos dina wengi. Enyong pancen njaluke sugih. Tapi Gusti Allah ngene awak sehat, bojo sehat, anak-anak juga do sehat, ora do kurang pangan apa. Bener begitu kan, Bu Kaji? Kan? Setelah hampir sebulan, ibu jadi deng jadi penunggu lapangan gemek. Bojone jadi deng setelah hampir sebulan, bojone jadi deng jadi penunggu lapangan gemek. Hati-hati deng. Jare kowe wingi cerita jarane apa labale rusuh. Wasite dubur-buru sak lapangan, Pak Diwewes kan. Kowe nek bojomu dodolan nang kono hati-hati deng. Ana kerusuhan wah. Medeni ya. Lawane ana bal mana-mana gelut kok. Medeni teng kok kudu siaga satu kuwi nang lapangan ya. Ngiras-ngiras karo jagani SPG-mu teng ya. Acarane dadi laporan nang lapangan tapi moro bae kuwi ya. Jadi setelah hampir sebulan ibu jaledeng dadi penunggu lapangan gemek. Nembiawan iki, ibu bisa kumpul kebo-kebuan maneh karo enyong karo anak-anak isi. Kumpul kebo-kebuan. Karang jahit anak. Soale iki, libur pertandingan. Tinggal ngesok grand finale po yu. Hati-hati deng, taelik deng. Yo, nembi dino iki awan iki. Kowe bisa kumpul kebo-kebuan maneh karo enyong, karo anak-anak, karo ibu. Api. Ibu jare dino iki pak balas dendam mo. Pak turuamblek pak tangine kiamat. Apa cendam pak turuamblek tangine kiamat. Pak ngumpul tenaga kanggo ngadepi dodol nang final lo. Muga-muga final iki oleh semester punjul lah pak. Semester. Aduh, hati-hati kowe. Muga-muga final iki oleh semester punjul lah pak. Tuli mulai dodol langsung cus nyurve sepeda listrik wedus kan Bu Kaji. Apa sih bojomu gelem dodol. Aduh, bisa oleh semester. Tuli mulai dodol langsung cus nyurve sepeda listrik wedus kan Bu Kaji. Ya wedus ayo. Tapi Pak Orata, kui pancen hasil jerih payah ibu kok panas-panas mangkat beduk mulai petong dodot to. Aku ne sing momong kowe. Kadang nyong kangen masa-masa ibu nang omah. Masake nyong, gaweke kopi nyong, padu karo anyong juga ya, kan kangen kan. Nek rene bojomu sepadu kowe. Tapi saiki anel luru masa-masa kok kuwi maneh. Saiki ne ibu isih pak sibuk dadi CEO. Fokus dari bakul es teh mereknya Ibu Jali. Tengah bereskan. Pak dadi CEO kan. bubar, gemek bale wis bubar, istirahat sedilok ngenteni Wulan Jupri. Wulan Jupri ne urung teko agenda dodolane ibu wis padet merayap kok apa yo? Beres temen ge, oh. Ah, Jupri urung teko agenda dodolane wis padet merayap. Pertama, bar kelar turnamen bal gemek, ibu wis ndaftar nang turnamen bal cap gawen sih. Hah? Lah kok runtung-runtungan kok kuwi sih? Ah, apa yo? Ah, pindah-pindah ta kuwi. Ya, terus bar kuwi isih pandaftar dodolan nang kemah sak kecamatan kono ya, nang lapangan Bojong Wetan sih. Wah, jadwalnya padat merayap aku. Alamat momong bocil terus ta tengah. Karo disenen-senen. Terus maneh? Wes ancang-ancang ngarep do apa? Wes ancang-ancang arep dodol karnavalan orkes kemerdekaan. Jajan gratis terus agenda dodolan jalan sehat. Awes podo rendio beres. Aduh, ucapmu CEO temenan nandeng. Lah yo, Jupri urung teko jadwale wes arep dodol karnavalan orkes kemerdekaan jajan gratis terus agenda dodolan jalan sehat awes rendi. Ah, pokoknya Wulan Jupri ngesok kesempatan emas ngumpul ke kekayaan Pak. Ah, bojomu. Wulan Jupri ngesok kesempatan emas ngumpul ke kekayaan. Ki kan jare ibu jare deng yo. Ah. Lah mengko Marione melu sapa ki deng pertanyaane deng. Ah. Sampean juga mbantu nyong dodol apa? Njaite nek bengi pu. Oh. Di lembur tekan jam loro puo apa aku sih kok kira. Ah, kira-kira nek omonane ibu tak laksanakan kabeh. Kira-kira nyong gelis game over para buka sih. Nek menurut tradisi kesehatan cok gelis game over coba. Tangkuan. Kue omon karo ibu. Nek pangkrewang yo ngrewangi bae aja kon jae tekan jam loro. Ah, nek game over otok mending teng nek kowe nek kondor. Hati-hati deng. Temenan ki deng, nyong iki cius ki yo. Jaga kesehatan secara baik deng. Tenagamu judi forsir dengan agenda dodolane ibu sing opolah warna-warna indah kok kuwi. Tetep istirahat ki penting deng. Nek kowe njan bengi tekan jam loro, subuh kowe kon tangi, gelis mampir deng. Ah, nek kondoro bejo, ah nek game over temenanan. Ah, ibu mau tinggal mati, kawin maneh. Ah. Aduh. Kowe nek game over, ibuke kawin maneh deng. Sing saya kowe saya seneng ibu mengko nang tulang gasnya. Tawanan deng jaga kesehatan deng oh tiling-eling ge. Anek nuruti wayah, pancen Wulan Jupri ngesok akeh acara. Lah tapi awake sanggup ora? Nyah. Nyong nek nuruti nafsu pengen tak didoli kabeh kuwi kaya wis trauma. Nah. Nyong kilingan malam Jumat wingi kaya bar dodol nang gemek, mangkat dodol maneh nang pengajian sing biyen kiyaine viral wedi karo bakul STK sih. Jumatengi kae badhe nang gemak mangkat dodol maneh nang pengajian sing biyen kene viral wedi karo bakul STK. Apa ya pengajian nang gemu? Wis tak bilani magrib-magrib pecicilan arek grobak mangkat dodol rong rit mulih jam 2 bengi oleh duit 50 mulih jam 2 bengi oleh duit 50.000 58.000 tak sih buka sih gara-gara teleh gerobake seberang jalan si Bukasi. Waduh so. Iya tadi si teleh gerobak wagi kudu itu menentukan hasil lo. Ah, yo. Jadi tiba-tiba mangkat magrib pecicilan mulai jam loro bengi oleh duit 58.000 atau kowe becak naos ento. Mangkle nyong dadi mriyange awake atis kabeh plus diomyang ibu. Ya kan nyong kan wis omon ora usah dodol nang pengajian wis cukup. Ah, turah gorengan wajar. Batian nggo lawuh sampean sak mlengre. Aduh, arek koyo iki ora padha bae ngapusi. Ora dodol nang banggo modal pengajian malah syong kok kuwi. Dadi ngapusi yo oleh dodol nang nggone bel, nggo modal pengajian malah syong. Yo yo. Oh iya Bekasi, enyong Pak Usul lagu ye, sing judulnya Jeritan Hati versi cowok sing koplo. Ah no no kue, emang no, wes apa kue? Jeritan Hati, oh cia, sing koplo. Sing cowok, aduh. Ah, ra ono kue, ya. Ono wedok-wedok kue, teng mereka deng. Nek ora ana tabah puo sing koplo juga. Iki tabah iki lagu de dayo iki. Sing orkes yo iki tabah iki lagu. Mbiyen iki diran de penyiar et kanca penyiar yo. Ah, dia pacaran karo sesama penyiar. Putus, lagu ne enggal dino nek siaran oh, tabah. Aduh, iki nek kok kenyang parah nek kroso dhewe. Sak kantor kira tikapi hubungane putus, nek apan siaran ora iso rawan rembengi, tabah terus. Aduh, kepengin tabah sing koplo juga. Mbuh nang apa? Mbuh enyong isih seneng ibu nang omah mbora. Enyong isih roke-roke lagu kuwi, nyanyi suka-suka, gembur-gembur. Lah kok temen-temen dep salon. Salone dipateni HP-ne dirampas ibu. Jare butek iki. Waduh. Aduh, bojone santri. Bojomu. Bojomu cok sadis kok ya. Lah wong isih seneng. Mbok nang apa? Mbok nyong isih seneng ibu nang mambora, nyong isih roke-roke lagu kuwi nyanyi suka-suka gembur-gembur. Lah kok teman-teman tepat. Salone dipateni, HP-ne dirampas ibu. Cara budek iki. Wedhus para. Waduh. Aduh, kaya meneng ora dikokeke, api, oh. Percaya ora percaya, kata-kata iki pancen cok ana bener sih Bukaji. Kadang keinginan yang tinggi tidak selalu bisa digapai dengan berjinjit. Iki sing ngomong sapa? Ya, kadang keinginan yang tinggi tidak selalu bisa digapai dengan berjinjit, tapi dengan bersujud. Apa yang tidak bisa digapai oleh tangan selalu bisa dijangkau oleh doa. Ya, ah. Dudu cok ana bener lha kok bener sih. Nyong wis mbuktike dhewe yo. Pas wingi-wingi priyang, awake ati kabeh mulai dodo jam 2 bengi kae. Lah iya, Bukaji. Enyong isi Pak Mriyang. Awak ati kabeh enyong pengin dimanja njaluk digodhoke banyu panas nggo adus ben awake anget. Pak nggodhok dhewe. Gase isi digawa dodo. Pengen dimanja njaluk digodhoke banyu panas nggo atus ben awake anget. Lah kok Pak godhog dhewe gase isih digowo dodol. Dinteni nemen-nemen ibuke mulai dodol ora nggowo gas. Kowe pancen uripe melase eneng. Karang nyong awake ndredok. Nyong ngedreng ngongkon ibu kon godhoke banyu panas mbuh precarane. Lah terus ibuke omon, "Iya ya, tak godhoke banyu panas." Awang kok nek perintah sak-srek saknyet sadet. Ah, sisan njal dilakoni. Ah, koyo Pak Makasih tok. Ah, gase ketinggalan tak godhoke nang pawon poko gelempora. Yo kelempong Bu, tapi nang buri bola me mati. Penekin dhisik kon awak mriyang kon menake bola. Cok kene kesetrum teng. Kayang go lampu sing go pranti dudulan Bu. Sing gak kangen ndi sampean? Yo wis mangkle isih mriyang Bu nyung anut njukuk lampu dudulan karo wadahe terus tak rakit. Terus tak apa tak pasang nang blender pawon lah kuwi. Karang blender gendenge nang pawon ora patio dhuwur. Pak Anggondo keduwuran, anggo dingklek ya isik kurang dhuwur. Jengkal maneh padahal wis jinjit maksimal. Mangre anggo bangku jahitan ra. Tau enggak ke? Nandur pawon terus ibu takon nyekeli bangkune. Nah, karang nyatane ibu kaya wedhus. Anyong isi jinjit-jinjit masang bolam nang dhuwur pawon. Krungu. Ting ting ting ting langsung tinggal mlayu kaya diweruhi jem. Ya mangkli. Hah? Globrek. Bangkune meleset ibu. Ndak senyum tumplek sujud. Nang drop pawon sing akeh awune si bukaji wedhus kae. Kerung ding ding ding langsung tinggal mlayu kaya weruh jam kone tiba ndase sujud ndase tumplek ndase ji tumplek sujud nang jero pawon sing akeh awune si bukaji wedhus kae kelemak kelem yo kudu tulang tulang.

0: siramku. Ayo tetap goyang, bos.
1: Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tata herbal modern. Ngemis bos, ngemis. Maaf ge, lawong nyung iki kenang macet ra lala ge. Macet anjutan-anjutan di lama macet total. Mosok dek pabrik bantir to. Tekan Rasika sak jam. Bukan salah bunda mengandung. Turut ndalan aku enteni wong nang kene meso bayo macet terus ora usah metu-metu sampean no. Denggone pencongan pap apa brok pencongan mengulon macet parah jam apa jam 1 tekan yah mene macet parah ho ora usah metu-metu ya jan-jane iki dile ora pak siaran yo cuma kok yo weane kok dio kirim nyemelas ra awalnya tekan kene jam loro ya terjebak kemacetan sak jam yo dilagi ora biasa-biasa nek nggo mobil iki liwat jalur pantura iki liwat pantura lah yo ayo wes kono ji mangkle nyong macet ta macet mulu nek ana sing ngi ambeng apa ngi apa labuah ra apa-apa ya macet tok ya rasake dhewe ya kapokmu kapan cilek kan dia. Oke ya, tetap jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Yang sudah bergabung di 0856 4773 1111, jangan khawatir, tak baca dari sekarang ya. Sing jelas masih bersama Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Jadi teng wis metu ki tak waca teng. Kowe siapa teng tumben-tumbenan ki.

aku tak karo jasu dana nopo. Bopo kena nggo gawe mancing udan. Kowe berarti mending Pak Geblek berarti ya. Iya. Masa wawara sikapi karo jaketan berkut karo jasu danan bopo kena nggo mancing udan penak temen. Nah, gel waya iki. Indonesianya bagian galeh durung tau diudani maneh sih Mbak Dil. Kok aku ya apa anasih nemen tiaho. Ora lemah ngarep oma otok sing mletek-mletek. Lah, kapal sikil aku bit dome lo mletek kabeh sih Mbak Dila. Sikilmu no kapal ya. Sikilmu kapalnya mletek-mletek. Aduh, imbo-imbo lambe cangkem ya lo malu cepet-cepet cah. Gara-gara bengis sing Mas Abdul tuku kae. Lah kok tuku bengis sok mereke mbuh-mbuh sengit aku. Lah kok ini mana? Kok ini salah sih dia? Apa lanang kok tuku bengis? Ya bener. Kelirin mbuh-mbuh mereke mbuh-mbuh. Ya dingguna lambi pecah-pecah. Lah priye Pak Tambal nganggo semen mek kuat po. Dah. Tambal nganggo semen bepok dia mek rasa gelem pok daripada ditambal nganggo gemblong ora mumpan yo. Aduh benar presiden kae homi mobil ki kondo mabur bae aja ambulan ora sing mabur lambut ya nyong sing ora melu-melu. Ora melu-melu medeni ta ono-ono ku ya. Oh yeah, oh yeah, ah. Rek jalitang metu iki. Ah, jalitang bojong. Siang bukan jidila juragan Mas Glondongan, penyiar suge dewe sanegara Konoha. Amin. Enyong hadir maneh he, oleh kan bukan si oleh ateng. Jian, nek isi orang duit-duit kaya iki demit dos seliweran nangati karo omone kaya iki mari kakak pesugihannya. Apa yo demit po bahasan wis gaul kaya kowe. Karang jali teng kowe. Nek nulis kaya kowe. Yo demit sama saiki iki menyesuaikan orangnya berarti teng. Wis ado gaul anawanane nek kowe sing duit ngono sih teng kowe wingi isik nembe entuk semester semester setengah karo semester kurang seperapat sih kowe rong pengajian. Wadul dhewe apa dhewe po. Ah, demit itu nawani. Mari kakak pesugihannya mumpung masih ada promo. Eh, pesugihan pono promone. Ora gor patuku apa-apa tetep sing promo. Pesugihan juga ada promonya apa ya, Deng? Ada cashback-nya juga loh. Pesugihan ono cashback-nya juga. Atau tebus murahnya juga ada. Aduh, pesugihan zaman saiki ono promone, ono cashback-e, ono tebus murahnya juga ada. Mari kakak, coba dulu aja. Cukup tumbal ayam cemani, kalau enggak ayam geprek juga masuk kakak. Masa sidang jian, jian mbiyen kuwi. Enyong bar dilahirke langsung diadani pora ho. Kok enggak dina uripku, uripku singit urip kaya melu uji nyali. Enggak dina uripmu singit urip kaya melu uji. Lah iya wingi-wingi bar oleh pocongan dek horek karo pocongan nang pengajian sing kiyaine wedi karo bakul es teh jumbo kae. Kowe diparani kowe kapok kowe apa yo kiyaine wedi karo bakul es teh jumbo. Aduh ah aturan kan nyong isik berkelimang kekayaan yo yo. Oh eh lah kok iki dompete ibu wis suwung maneh gara-gara wingi dijoli dajah kabeh. Waduh so, salahmu ah. Investasi jangka panjang pendek ah. Beres aku oh ah, bisa tempel emas ah. Emas oh, larang regone kecuali Mas Tarmo sapa. Tang. Omone aku melu Pak ring bosen jukuk bordilan. Engko sisan mantau.

karnaval salah brojo ndelok panggungi lokasine nang endi kok kuwi trombate wis wong gara-gara tukoke mas kabeh. Nah sing gawe wedhus maneh wingi iso wingi nyeng iso ora sadar trike ibu sih bukan sih poyo lha kok dadi bojone biasa kok ora sadar-sadar omone ibu. Aku melu Pak ring bose njukuk bodilan. Engko sisan mantau karnaval Salak Brojo ndelok panggunge lokasine ngendi? Abar kelar njukuk bodilan, cus ring TKP. Lah kok tekane cap gawen otok si buka jiwadi lah kok iso. Tekane cap gawen otok. Sia-sia ngumpul ke kekayaan dibelani nganti mulih subuh. Apa gara-gara nyong kurang fokus dengan gampangnya dikelabui ibu. Coke gara-gara pak mangkat ring bose kae nyong diweruhi bakul gas sing wis pak tuwa kae. Kowe nek ora bakul gas sing pak tuwa kae kowe mesti apes kok iki potong. Awes suwi nyong kuwi ora tau diweruhi bakul gas. Tak kira be wis tekan Gunung Kawi yuk sampean deh. Ngece. Aduh, wingi nyong ora nyongko sih. Nek kuwi nek kuwi sampean deh. Lah wong sampeane mangringi yuk. Katok tuwa, kuwi jarene ibu sih deh. Mangringi yuk katok tuwa. Lah wong wingi be dadi ola be wadul jarene bojomu tumben-tumbenan ibu katok glowing teng. Aduh, terus tumben nganggo helm nopo? Helme buka aji, sing ora ana koncone tur helme kombor nopo. Apa ya? Terus pucet nopo? Sampean bar suntik dek suket emas po de. Ha mesti kakean kambruan nyonyane ho de. Weh, sene kambruan nyonyane langsung pucet kuwi si Mbak Chandra. Kakean kambruan adek. Angel kabeh. Kembali ke cerita maneh ho. Yo mangli ya, kanang duit pas dijoli mas kabeh. Akhirnya rak si dodo-dodo nang Salak Brojo. Orang duwe modal lo, bar kuwi mulai otok. Lah kowe iki modal lo ngasih dintek. Nyora melu-melu teng sepanjang perjalanan. Biasa ibu tak interogasi. Duitnya isih turah piro? Nggo mangan ana apa ora? Jare Pak Dodol engko bengi. Karang nyong takoke rodok ngegas kono. Ngono sedih. Rengok kene. Karang cari dong. Nana mas. Cerita. Karang nyong. Tako rodok ngegas. Nak kono. Jawab apa ya? Rodok njambeng. Ada. Tadi. Ora kalah gertak teng. Ditakoki ngono takoki karo ngegas, jawabe karo jambing. Ya. Ya, weteng kula ora. Nek nulis itu sakarepe. Aduh, priye sedang tengkaku ya Allah ya Allah nyora melu. Aduh piye. Ono-ono iki, Pak. Panggung mangan ono-ono. Wes sih, tak ora. Ora usah ribut nandelan isin sih. Kok kuwi bojomu nek jawabe kok gedeng. Se yo. Dadi ono-ono iki, Pak. Ono-ono iki sing panggung mangan. Wes sih, Pak. Ora usah ribut nandelan isin-isin. Anak bar oleh akeh kuwi lireni nikmati hasilnya aja dodol wae angko gelisuke bojomu ngomong kowe. Ha timbang ribut nang dalan mending nyong meneng bae neng-nengan tekan ngomah yo tekan bengi nopo lah kuwi konangane duite dintekke kabeh kuwi pas mau bengi bocile njaluk jajan. Bocil yang krengek, minta duit, mak.
Adik mau jajan. Iya, Dik, tunggu ho tak lurokke. Mangkliye dheweke malah kebiye gombalan diudal-udal kabeh kaya ayam memeti pak ngendok anyaran. Awes kabeh gombalan urung dilempiti apa sing lemari dioperasini kabeh. Sopo ngerti ana duit nyelip. Karang nyong isik neng-nengan ya tak deloke otok njahit bae anjut. Karang selot cuwi bocile selot ngrengek nyong mangkliye esmosi tak parani maane. Terus duar. Perang dimulai. Koe kuwi ho, wis tak pengen sih oleh tuku tapi ya diturai nggo urip. Nggo urip. Kaya iki gas entek, listrik ya wis muni. Bocah njaluk jajan, koyo iki kan nyekso awake dhewe. Ya kan ngesok sampean pocongan sih. Ah, ora usah rewes sih. Nah, isi tukaran bu, oh ibu isi sempet-sempete. Ngudal-ngudal gombalan, ngerogohi kantong celana kelambine sopo, bayi. Elah kok, pak kuwi, jering. Nemu duit 15.000 di lempitan sarungku. Waduh, so. Kowe ngumpet ke duit 15.000, be. Konangan bojomu dong. Bojone pancen, bojone jalan dong pintu luru, duit aja.

Man, culo barang Pak eksekusi ra sido Ibu Kaji malah mlayu marani enyong karo anak-anake ngembering kamar bareng. Terus tak takoni ya dengan nada rendah. Kok ora sido bunuh diri tapi pedot po. Karo kemudian konon jawab ora sido apa? Awang nyong diwarai bapak. Isi ngejejer karo awe-awe aku. Kowe sih angga-anggaan Pak bunuh diri. Karang ibu wes kalau ngembang bawa cilin apa do tangisan ya wes manggle damai ya wes sambingin apa wes lembo lah kaya-kaya cerita pernah dengar. Karang sauma wes sore urung domangan manggle Pak domangan oh tapi lawente kape onone gur sego padang oh. Karang melas bawa cilin dongle duit 15.000 mau tak jialo tak tukoke mie kajine bu orang bungkus endok si jikan kenonggo lawo wong seomah tinggal banyune bae dikebeki sawo jo turae kan pelayan kenonggo sanggo sekolah nges barang nyong wes pak ote wering warung tuku mie endok ibu e omon lah gase entek si pak masak ya ngopo anggo meji kompo abu. Lah tapi lah sreke wes muni ping telu si pak nggo malah anjlok kentekan listrik. Ya utang listrik po os ibu kaya biasane ngesuk pocongan bayar lah iki wes jam 11 yo wonge wes turu apa duh priye sih ho mangkle nyong anteng metungkul nang dhuwur sepeda listrik luru idik. Nah barang ndase enyong ndelok kotak hitam wadah bater sepeda listrik. Nah nang kono ideku muncul gawe kompor listrik ala-ala jaliteng terinspirasi mbiyen nggedhok mining nganggo teko listrik kaya jamane nang konveksi mbiyen mangkle juga obeng bater sepeda listrik papat sisan tak jupuk tak jejer-jejer ke. Kene sih pak ngerakit kompor listrik ala-ala jali dan ibu omon. Sampai pak gawe apa pak? Awes kue meneng baik. Dijamin kok warak menganemi. Nah, bar kue nyong metu ring grebek juga kompor wus karo tangkringan karo kabel lampu. Terus juga tes spek nggo ngetes listriknya gede apa rak? Nah singkat cerita wes tak rakit kabeh kompor listrik kabeh wes tak pasang di aki papat ring tangkringan kompor bus terus tak tes spek listriknya murup lumayan amazing berarti proyekku berhasil dan siap digunakan bar kowe enyonge omon gebu kompor listrik wis rendi tinggal kowe ningkringi wojo ke ibanyo engko dinteni ben umep enyong pak metu tuku maine paham kan iya pak jalane ibu. Bar kuwi ibu reng buri nyiapi wojo karo banyu. Enyong metu pak tuku mi. Nembe otok pak gowes reng warung koyone kok ono sing janggal. Apa ya? Tak eleng-eleng. Oh iya, mau nyong kelalen ora omon ning kreng kene wojo. Anggo sempal bu. Mangkle nyong mlayu mlebu reng omah pak ngeleke ibu. Nembe otok pak buka lawang. Tau-tau. Ana suara kelodak terus ana wong jeren-jeret barang tak parani reng pawon ibu wes andang-andang rambute ngadek kabeh kaya sapu tuku anyaran sih buka sih ibu seperti biasanya kesetrum lagi sih buka bosone apa setrum ibu seperti biasanya kesetrum lagi nambe otak damai. Urung ana sejam nyong wis dipepes anjut maneh si buka waduh sok pasongane bos aja ngenteni mari bos nyong urung sarapan ke bos awet esok awet dan sampe.

Ono-ono pancen sing ngarane jare dong nek cita kuwi pancen yo. Kaku-kaku ah. Wis tengah nyusahian nek maca mbekmu ki. Oh, ibu aku setrum gian. Nek tragedi karo kowe kesetrum be gaweane yo. Ah, gede ya. Terima kasih untukmu dan semuanya saja masih kita bersama di Goda. Di Goyang Dangdut Rasika didukung Bio7 Jamu Tetes Herbal Modern. Jangan lupa ya, yang ingin ketemu Dila besok silakan bisa datang ke gerai Bio7 Dila. Anda bisa bertanya seputar Bio7 GTT, Vitosa Madu Pahit, juga bisa bertanya seputar Ainucare dan Netracare, kapsul untuk kesehatan mata ya. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan, di gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, atau di apotek-apotek yang biasa Dila sebutkan.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, betul dengan Ibu Siti?
1: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.

0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepen.
3: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
4: Njih nyun sewu kalian Bu Sinten.
5: Bu Mas Rika.
4: Dalemipun pundi Bu?
5: Jolotundo Semangu.
4: Jolotundo Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit njih Bu
5: nggih. Nggih.
4: Pirsa saking pundi?
5: King radio.
4: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
5: Kaku.
4: Kaku-kaku ten pundi?
5: Niki cingklok.
4: Ten suku nggih.
5: Nggih, dengkul iki
4: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
5: Mboten.
4: Napa?
5: Cuma kaku
4: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
5: Sadi lumayan.
4: Sampun wonten perubahan nggih?
5: Sampun.
4: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
5: 3.
4: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
5: Nggih.
4: Rutin pun telas pinten botol?
5: Sekawan.
4: Sekawan rutin nggih?
5: Nggih.
4: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu
5: nggih. Nggih.
4: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit.
0: Sumbri. Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
7: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak, riwayat sakit itu seperti apa?
6: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Biosepen. Makanya di situ saya langsung beli produk Biosepen dan alhamdulillah belum sampai separuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh.
7: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
6: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
7: Sudah boleh kembali.
6: Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi.

0: kompas.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih di Goda, di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7. Jamu teteh sirbala modern ya. Pastikan kalau mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli juga fitosamadu dan kapsul untuk kesehatan mata. Netra Care dan Ainu Care, kapsul untuk kesehatan mata. Mbak Oni, Pespa, Mbak Jong, ngesok Jumat biasa lah Mbak. Pak Pititan, rencana paring pandan sari. Ditulah karo kundar sukoco orang melu ya parah wis dise Mbak panjet ya oke okay. Sordia demit poko ana SPG-ne berarti jali teng gel kender banget bojone kesetroman ya karang wong edan ya Kakang Prabu gandulor ngemis iki wis ora pengin kabar sih Bekasi ya Bu tukangnya seminggu tak kurangi ya. Ya bener, iki siarannya tekan jam papa toh. Soale sampean kan tapoke jam loro punjul saona. Lagian wis roti pantura jek dur arek nggawa mobil liwate pantura. Ya maset ra bukan sih. Kandani aku ki ora kelingan tekan semono, naiknya ora kelalenan ta ora wae Bu. Lah wong depa bre bantur to tekan rasi kok sak jam nyenyeng itu po. Aku nek ngerti ya wega. Ora ngerti ya ya. Hanya nggawa motor B, nah pancongan tekan pura desa B. Apa anda sebudre kok fuana sok plus maset woi mana malah ama itu toto angel putra ambontot nggo sortia nek patuku benges mereke takon cahireng sing ana gambar manuk Hokkaido kae bengese cok nganggo sing merek Improna apa ya mama yo tara ora siren mbak. Iki aku absen bae Mbak Kaji ya, jali teng kumat. Kendir kaya. Kendire ngentek ta jali teng. Demael absen bae Mbak Kaji, sing nunggune tukang las gerobake oleng kok. Ana dilem curut pernah kuat ora Mbak Kaji. Ora kuat, kuat-kuat ke ora teng kodeng. Kuat-kuat ke dhewe apa ora? Ngono. Angel deh. Ya, sing penting kowe ne kuat ya. Nah, permasalahan di tengah jalan ada permasalahan yaitu urusan apa urusan dirimu ya. Angel, angel. Ah, kawianku rampung urung kaki seket loro. Ayo wes ya. Salam sehat bersama Bio 7. Dilamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.

0: bos.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo hai. Selamat sore. Sugeng sonten. Good afternoon. Samporaso. Tok tok tok tok. Permisi kula nuwun. Yes, ketemu lagi, jumpa maning. Seperti biasa nek jam segini sampai jam 5 sore nanti ketemu nek karo nyonge. Iya. Ihir klubrak. Digoda sore ya, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Iya. Ihir klubrak. Oke, dan seperti biasa Digoda Sore selalu menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lip sync, bukan koplo, yang tentu saja yang bisa Anda order lewat 0856 4773 1111, ya bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya, itu yang paling penting. Bagi-bagi cerita lucu juga boleh, bagi-bagi pantun boleh, bagi-bagi tips boleh, bagi-bagi cemilan boleh banget, bagi-bagi jajan dengan senang hati. Bagi-bagi duit, oh nanti kan terima ya hari Kamis. Wayai pocongan, ojo sore-sore bosku, mesti ngono sing WA kayak gitu. Oke nih, dan untuk sore hari ini tema kita adalah tentang nama ya. Tentang nama orang maksudnya. Jadi pastikan lagu yang diminta judul lagu. Tapi di judul lagu, saya mintanya di judul lagu. Di judul lagunya adalah nama orang gitu. Kalau terpaksanya ada di syair lagu, harus ditunjukkan di mana letak syairnya itu ya. Dan mengawali kebersamaan kita, kita kasih ini dulu deh. Sonia, ya, kalau ku punya sayap, ku bawa ku terbang ke bulan. Monggo, monggo, monggo, monggo.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
0: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
0: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Arjun. Ya, di Goda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai jam 3 sampai jam 5 sore saja. Oke, okay, thank you yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 0856-7773-1111. Jika yang mau komen-komen lewat TikToknya Rasika Pekalongan juga boleh banget. Kasih kembang mawarnya boleh banget. Kasih lope-lopenya juga dengan senang hati. Ya, yang mau dengerin saya lewat streaming di www.rasikapekalongan.com juga boleh banget. Barangkali saat ini lagi perjalanan di jalan, kemudian sudah melewati area Pekalongan, Pemalang, Batang, terus suaranya agak kresek gitu ya. Nah, boleh deh langsung diklik aja di www.rasikapekalongan.com. Pasti akan makin celing lagi gitu. Atau enggak langsung pindah ke TikTok juga boleh, ke TikTok Rasika Pekalongan ya. Yuk langsung aja tak buka-bukaan dulu deh yang udah kirim-kirim via voice note nih. Ada siapa kah gerangan?
1: Assalamualaikum Mbak Tita.
0: Waalaikumsalam
1: Mama Ayla di Tirto.
0: Mama Ayla,
1: temane dari anama wong kok kene.
0: Iya, betul.
1: Panjalo puter ke kuwi pombe biasa, mbek Pak Haji.
0: Yang apa dong?
1: Sing judule Zulfikar mbek aku ngora
0: merame. Zulfikar, oke. Okay.
1: Ora tau diputer nang digode mbek aku.
0: Siap.
1: Matur nuwun.
0: Oke, okay, Mama Aila. Aila ding ya. Terima kasih. Kembali kasih Mama Aila.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore Mbak Bita yang sore. Cantik juga yang suara yang selalu menggoda.
0: Asik.
2: Jadi datang lagi Kang Supri dari Srinahan.
0: Kang Supri
2: mau bagi salam ya buat
0: boleh.
2: Bos Rohim, Muji Bintang, Roidi, terus Bos Rusmanto,
0: okay.
2: Bos Tasuki, Bos Mito, Bos Rositin,
0: siap.
2: Dan semuanya saja.
0: Okay.
2: Minta lagunya.
0: Apa dong?
2: Abang Madun.
0: Bang Madun.
2: Spesialkan buat Mbak Bita
0: iya,
2: saja ya. Semoga selalu sehat ceria.
0: Amin,
2: juga
0: amin.
2: Bahagia.
0: Amin.
2: Oke, okay, matur kesuwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bludak.
0: Klubrek.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Bita.
0: Belik.
3: Berjumpa kembali dengan Wong Belik.
0: Iya. Okay.
3: Kali ini saya akan merequest lagu.
0: Apa
3: ini
0: itu?
3: Temanya request tentang lagu. Nama.
0: Betul sekali.
3: Saya akan request lagu dari Mansyur S.
0: Apa itu?
3: Yang berjudul Rani.
0: Rani.
3: Salam buat semua saja yang okay. sedang mendengarkan acara apa gitu. Acaranya Mbak Bita wis ya. Salam ke KBB. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Belik ya, Mas Winarso ya. Belik.
4: Halo, selamat
0: halo,
4: sore.
0: Halo,
4: Mbak Penyiar.
0: Iya.
4: Ini saya dari Kuaringan, Mas Kandil.
0: Mas Kamil.
4: Mau bagi salam buat.
0: Oh, pakai HP-nya Mas Muji Bintang ya.
4: Bos Rohim. Juga Kang Naryo dan semuanya saja.
0: Okay.
4: Mbak, minta siap. Lagunya Mirnawati.
0: Yang apa dong?
4: Bang Kodir.
0: Bang
4: terima
0: Kodir.
4: Kasih ya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Glubrak. Ya, terima kasih Mas Kamil.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat sore Mbak Pit.
0: Selamat sore.
5: Ambil koper ke kita radio.
0: Bunda Alkafi.
5: Ayo suaranya nitik apa?
0: Bunda Kafi Pesanggrahan.
5: Ini iya. Mbak Pita aku nyetel siaran loh.
0: Kemarin hari
5: tantai ini orang itu siaran yang namanya dangdutang untuk terus lanjut.
0: Total ketok lindri.
5: Salam Mbak Pita.
0: Oke.
5: Gue gawe bos gedang ngaruh kompleksi Mas Yeyen
0: okay.
5: yang ada di Pesanggrahan Lor
0: siap.
5: Dewi Anggu Asisyah, Anggu Putri Ana, Bang Toyit, Mas Is dan Lady Diananya, Pak Abbas dan Mbak Usmunya, terus Asisyah Tower, Mas Joy, Dewa Ud, Ditulah dan istrinya, Pak Ustadz Panjalu, terus apa meneh? Asisyah wis kurang mau, Asisyah kalian,
0: Asisyah
5: wis kurang mau sih ya. Oh ya Mbak Pit, pokoknya kan udah baik-baik.
0: Oke.
5: Okay. Mbak Pit, aku lagunya Nur Asisyah, Mbak Pit.
0: Oh iya.
5: Saya nyanyi lagu deh, arang mau bisa ya.
0: Boleh.
5: Pokoknya semua maunya sehat semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Diberikan rezeki yang halal.
0: Amin.
5: Terutama untuk Mbak Pita.
0: Amin.
5: Makin cantik.
0: Amin.
5: Makin lucu langsing kok Mbak Pita.
0: Iya dong.
5: Pokoknya cepat lu mau umroh kok.
0: Amin ya Allah.
5: Wes semua non disek bang Mbak Pita. Terima kasih.
0: Oke, sami-sami.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bunda Kavi. Terima kasih Mas Kamil, Mas Win Beli, Kang Supri, Mama Ayla ya. Lagunya nanti dicari-cari dulu ya. Dan yang udah masuk tapi belum sempat kebuka, nanti gantian ya guys, sabar. Iya, ternyata gemeruduk juga loh voice note-nya. Iya, yang lewat chat juga belum kebuka, nanti sabar ya guys. Kita masih cukup panjang sampai di jam 5 sore nanti ya. Yuk, Zulfikar dulu dari Roma yang diminta sama Mama Ayla.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus

0: Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
1: Tima EDW, lare wangi renti mbak.
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Rani, Mas Win, melek lagunya sampun. Kang Supri juga ya tadi ya, Abang Madun. Iya sayang, sudah dimunculkan tadi ya. Thank you. Halo Pak Supai. Iya, aku mesti muncul pertama Mbak Bita. Iya, tadi kebetulan munculkan yang voice note dulu. Matur nuwun Pak Supai, rawuhnya. Nge, sehat-sehat nge Bapak. Ya, kemudian Mas Dirin, ya ala biong Mbak Bita, anaknya sopo kayak lo panasan karo nggawa layangan, nganti wajahnya liteng lo yo. Dirin diseraki hadir Mbak Bit, bagi salamnya biasa nggo Dede Andra, Rika Pesa, Dewa Hut, Pandu, Arul dan semuanya aja. Lagunya Ku Pinta Maafmu Mansur, di mana letak syair lagu nama orangnya? Tunjukkan di mana gitu ya. Dul Joni di Wopi alias Wono Pringgo, Ludia Mansur Mbak Bit di play ya. Salam spesial nggo Dewa Hut we jare. Ya Bang Dul, Mansure nembe muncul jadi nanti agak keri-kerian ya. Ken ambekan sik ra Mansure. Oke, nanti tinggal nunggu giliran aja. Kalau misalnya masih ada waktunya ya diputerin. Nggak kirim voice lewat phone live nanti pasti diputerin kalau lewat phone live ya. Oke. Mbak Bita, iki Mazen Aljawi dari Comal. Digoda minta lagunya Nur Halimah Mbak Bit dari Ona Sutra. Oke, siap dicari dulu nanti. Terima kasih Mazen Aljawi. Ya. Lisa di Simbang Wetan. Zainal, Bunda Rita, oke. Salamnya buat grup BMG semuanya aja. Mbak Bita semoga sehat selalu. Amin. Ya, warga BMG apa kabar yang ada di Bitamania Klubrak ya. Lagi pada ngantri pocokan ini ya. Sugeng santan Mbak Bita. Lagu Zubaidah bayi Bapak Mansur di play. Aduh lah, kodoh nyoloknya Mansur KB ini terus piye. Mansurnya melasra, oh nyanyi bolak-balik. Info sore ini bolak gempol Tunjung Sari sawai wis dipanen mesin robot kombet Mbak Bit. Wah, asik. Terima kasih Rin Fajrin. Silakan lanjut manennya ya. Oke, kemudian siapa lagi nih? Ini dulu ya, tadi sampai mana sih yang udah kirim voice note nih?
1: Halo, selamat sore Mbak Bita dari Bandar Cita Gitu. Minta lakunya Zakia dari Ahmad Albar. Kirim salamnya buat Mbak Aulia, Mbak Aziza, Mbak Zulfia, Mama Sekar, Mama Nelly, Papa Urba, Ma Gio. Okay. Tiku Met, Mas Yajen, Mas Erwin, Mas Billy, Mas Ruhmat, Mas Al, Muji Bintang, Panjalu, Chandra, Pak Kajat, Bang Jeto, Operatif, dan kawan-kawan.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Bita, semoga sehat selalu.
0: Ya, amin. Terima kasih Mbak Nah.
2: Assalamualaikum Mbak Bita.
0: Waalaikumsalam.
2: Salame dan kawan-kawan Mbak Bita, sing isi bungo kesampean kabeh Mbak Bita.
0: Siap.
2: Tanpa terkecuali. Lagune Laila 1 Mbak Bit W Mosen.
0: Ya.
2: Kan Laila loro Mbak Bit.
0: Ya, betul sing, ada Laila.
2: Laila, aku suka kamu. Iki Bu Laila 1 po 2 Mbak Bit arti. Sing setengah nadane kok India kan sih Mbak Bit.
0: Ya, engko tak carikan tak salam klik Laila 1 gitu.
2: Mbak Bit ane karo cucu tercinta.
0: Siap.
2: Semoga sehat selalu Mbak Pita.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Panjang punya Iyat Bustami, Laksmana Raja di Laut. Buat Mbak Pitanya, terima kasih.
0: Sami-sami, terima kasih Firsya. Firsya apa Firasti? Firsya ya, di Tirto ya. Oke, terima kasih Firsya. Dewa Hood absen Mbak Bita. Ya. Harconas Mbak Bita, Hari Pocokan Nasional. Ya, betul, betul, betul. Ya, munculin yang ini ya. Sekarang siapa ini tadi yang minta lagu ini? Abang Kadir. Mas Kamil ya. Oke. Jangan lupa kawan, nanti setelah kabar Jawa Tengah jam 4 saya buka sesi Pon Live ya di 0856 4773 11.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kabupaten Semarang masih berstatus bebas rabies, namun pemerintah daerah tetap meningkatkan pencegahan dengan menyiapkan 600 dosis vaksin anti-rabies. Kepala Bidang Kesehatan Hewan di Pertanikap Kabupaten Semarang, Yohana Diaharuni, mengatakan hingga kini belum ditemukan kasus rabies dan Jawa Tengah juga masih berstatus bebas rabies. Vaksinasi dilakukan rutin setiap September, bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Rabies Sedunia yang diperingati 28 September. Pelayanan vaksinasi dilakukan bertahap di sejumlah puskesuan dan TPKH mulai 16 hingga 24 September. Yohana menyebut sekitar 828 anjing dan 14.000 lebih kucing di Kabupaten Semarang perlu mendapat perhatian dari pemilik. Masyarakat diimbau rutin memeriksa kesehatan hewan dan melakukan vaksinasi setahun sekali. Jika terjadi gigitan hewan yang berpotensi menularkan rabies, korban diminta segera mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan. Pemerintah pusat meminta Jawa Tengah memprioritaskan RSUD dengan kondisi fasilitas paling buruk dalam program revitalisasi rumah sakit. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp120 triliun untuk merevitalisasi 441 rumah sakit di seluruh Indonesia. Benjamin meminta Pemprov Jawa Tengah menentukan RSUD yang paling membutuhkan perbaikan karena program dilakukan bertahap hingga tahun 2029. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfahmi menyebut pihaknya sudah menetapkan kondisi fasilitas kesehatan termasuk 374 rumah sakit dan 883 puskesmas. Pemetaan tersebut akan menjadi dasar menentukan prioritas perbaikan fasilitas kesehatan di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir, glubrak. Dan sekarang saatnya saya buka sesi phone live di 0856 4773 1111 untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja ya. Satu orang penelpon jatah ngomongnya 1 menit bae, maksimal gue paling suwi ra kena deliver. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Kang Rohmat ini, Bu.
1: Ala Kang Rohmat to.
2: Kang, assalamualaikum kok urung buka.
1: Oh. Ala Kang Rohmat, sehat ya, Kang?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, salamnya deh.
2: Salam kanggo Mbak Alia, Mbak Nah, terus Mas Anas dan Mbak Alia. Okay. Terus Al-Hadi,
1: siap.
2: Ibu Negara, Mas Erwin, Pak Kajat, terus Toyib, dan kawan-kawan semuanya.
1: Lagunya?
2: Lagunya, Mbak. Lagunya Delima, Mbak.
1: Delima, oke siap. Salamnya. Mbak. Salamnya udah tadi ya? Oke deh, terima kasih Kang Rahmat. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: Klubriak. Iya, wakakakakakakak. Thank you ya. Halo. Dike. Halo, assalamualaikum. Halo. Mana nih? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Walah, Mas Baito. Temanya tentang nama orang.
3: Nama orang? Dari apa?
1: Apa yo?
3: Bita,
1: Bita.
3: Kalau pernah lagu Bita, oh Bita kan orang.
1: Lagu bungaku Mbak Bitang ngono. Apa lagune?
3: Sing rong ngomong.
1: Ah, Ani, Bo. Ani tadi romane udah keluar. Ojo
3: lah. Ani iki, Bu. Apa pari?
1: Lah apa?
3: Ludia,
1: burung. Hah, Ludia. Ya, boleh.
3: Oke.
1: Ludia iki Mansur, Bo, ya?
3: Oh, iya, Mansur, Bo.
1: Oke.
3: Nabi Rahmat Kartolo, Bo. Nanti?
1: Iya, Jomal, Bo.
3: Oh iya, mungkin aku Kang Rohmat Karto.
1: Oke.
3: Ya, kalau telo, Pak, Bibi.
1: Hah?
3: Ya, kalau telo, Pak.
1: Iya, coy.
3: Oh iya, gue kayak Mas Padi, no?
1: Ya.
3: Bidang kalem.
1: Siap.
3: Iya, gue coba mana? Kasih, ya, Bibi, ya. Kemudian. Oh, iya. Atau mau rapot, apa ngopot.
1: Asik, siap. Ir.
3: Iya, gue baca, oh.
1: Amin, ya, siap.
3: Jangan lupa Mbak Bita rasa poso.
1: Iya bener. Saya penting ngambil terus.
3: Tak kering.
1: Tak kering.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Bay. Ya. Satu lagi. Ini yo. Kalau enggak diangkat. Yuk, halo. Mana nih? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sore Mbak Bita.
1: Eh, Mas Urba. Alhamdulillah sehat. Mas Urba sekarang pinter ya, bisa masuk terus nih. Iya.
4: Belajar dari Mas Rohmat atau Mbak Bita.
1: Oke, Mas Urba, lagunya apa nih?
4: Lagunya kalau masih kebagian Paijo Mbak Bita.
1: Paijo lagunya siapa ya? Kok kayak baru dengar?
4: Blote, Blote.
1: Paijo. Oh iya, oh itu masih lagu baruan itu.
4: Yang lama ya punya Mansur aja Badriah.
1: Yang apa? Mansurnya udah Badriah, nyanyi dua Badriah. Kali. Badriah tadi udah po.
4: Udah. Oh iya, ikut yang lain aja mbak.
1: Oh ikut yang lain ya, oke deh. Gampang. Nanti tak carikan ya. Oke. Okay.
4: Salamnya pertama buat anu mbak seniore mbak Nah yang ada di Wopi.
1: Ya, oke okay, siap.
4: Juga mbak Ani yang ada di si Jambi.
1: Mm-hmm.
4: Juga buat sing wong rada somse.
1: Sopo ya. Waduh Azizah tuh nek somso isa.
4: Mbak Azizah misalkan somso itu matuk Mbak Bita.
1: Soalnya apa?
4: Tetapi Mbak Azizah niku termasuk wanita yang diidolakan para kaum bawah.
1: Artis ya. Artis ya. Iya itu.
4: Mbak Azizah tuh nesu kan Mbak.
1: Iya.
4: Artis ya. Salam juga buat Pak Tiwahu, juga Mas Jere, juga Al Hadi. Yang baru masuk siapa Mbak?
1: Yang baru masuk Mas Bayi.
4: Belum salah kenal buat Mas Bayi, yang ada di mana tuh Mas Bayi itu?
1: Mas Bayi.
4: Kenal Mas Bayi ya, dari Urba ke Proto.
1: Oke deh, siap. Ya,
4: buat semuanya, semoga pada sehat selalu.
1: Oke. Okay.
4: Buat Mbak Bitane. Semoga sehat juga.
1: Amin.
4: Panjang umur berkah
1: Oke, okay, siap.
4: Salam profesional buat istri tercinta Mama Neli.
1: Ir, yeah. Salam buat Mama Neli juga
4: Mbak
1: ya. Oke, okay, sami-sami.
4: Sampai jumpa besok lagi.
1: Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Urba di Kedonguni. Terima kasih juga Mas Bayi. Terus ada juga Kang Rohmat yang sudah berhasil masuk di sesi Pon Live ya di 0856 4773 1111. Lagunya tuh persatu ya. Delimanya Duo, Delimanya Yulia Citra bareng sama JTRJ dulu, kemudian ada Ludianya Mansur. Terus tadi Mas Urba nanti dikasih itu aja ya, Gadis Malaysia ya. Yang Nur Aziza tadi ada yang minta Nur Aziza siapa ya? Bunda Kavi kalau gak salah ya. Iya bun, judulnya kalau gak salah Gadis Malaysia deh bun. Apa Gadis Madura ya. Pokoknya judulnya bukan Nur Aziza gitu. Tapi seakhirnya ada Nur Azizanya. Oke, lanjut lagi di Goda Sore sampai di jam 5 sore saja. Sementara yang belum kebuka voice note juga chat WA-nya nanti bakal dibuka-buka lagi ya. Yang mau nyusul masih ditunggu sampai di jam 5 sore saja di 0856 4773 1111.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih? Kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Piye iki kabare?
1: Saya
0: sehat.
1: Ya.
0: Saya sugih.
1: Amin.
0: Tur saya lemu pora Mbak Bin. Yo, iki Mas Yeyen di pesanggerahan Mbak Bin.
1: Saya sudah
0: salam,
1: tahu.
0: Salam-salam Mbak Bin to.
1: Boleh.
0: Nggo mae pae, bojoku karo anakku. Kanggo Bunda Kafi sing nembe nyawel aku. Tangi turu po Bunda Kafi. Suane lemes temen Bunda Kafi. Jaluk lagune Mbak Bi.
1: Apa lagune?
0: Kais dan Laila.
1: Okay.
0: Jaluk ane bojone nyongke Mbak Bi nembe.
1: Oke Mbak Yeyen.
0: Mbak Bi to. Salam kanggo sing ngrungokke sampean. Sore iki.
1: Oke. Okay.
0: Kesuwen Mbak Pito.
1: Oke. Okay.
0: Nek mangkat umroh karo Bunda Kafi, aku dicawel lah Mbak Pito
1: nek melu. Siap, siap. Tak gandeng oh ben melu tekan kono bareng.
0: Salam. Glubrak. Glubrak.
1: Terima kasih Mas Yeyen. Iya.
2: Mang dadah. Pulang gitu. Mang dadah. Nempokad itu
0: wasik.
1: Asik.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Bita. Lagunya Mbak Bita ya.
1: Mang dadang.
2: Lagunya untuk semua kawan asik. Ada Aulia, ada Asisa, ada Makna, ada Kang Rahmat, juga ada Bang Toyib, Al-Hadi, juga buat semuanya yang lagi monitor Rasika tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Gita dan Manu seperti biasa, cuman kebagian banyak terima kasih dan semoga tugas sampai tuntas.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Mbak Bita.
1: Waalaikumsalam
3: Aulia. Aulia hadir. Masih di sore yang panas-panas cerah cetar sembromong-sembromong nan manja.
1: Tapi manja-manja syahdu ya. Panasnya cetar.
3: Dompete yo ora ono sing do sembromo
1: Mbak Pita. Oh enggak, ini semuanya
3: kan
1: berceria.
3: Biasanya do pocokan no. Yang yeah. Lagi ngantri silakan
1: bersemangat.
3: Ngantri dulu. Giliran dapat pocongannya.
1: Harus sabar menunggu giliran ya.
3: Salame buat Mas Winarso, Pak D. Komet, Pak D. Toyib, Bunda Kavi, Mama Ayla, Mama Gio, Bunda Na, Bunda Putri Ana, Bunda Aziza, terus Bunda Olive, Bunda Sylvia,
1: okay.
3: Ada Bang Yeyen, ada Mas Wirat, Mas Al-Hadi, Mas Al, Mbak Andin, dan Mas Erwin Cahro Deso. Dan buat semuanya saja yang sedang monitor di Goda.
1: Di goyang dangdut Mbak Bita. Iya, iya.
3: Ihir glubrak. Suara okay. Kurang tak serak nih Mbak Bita.
1: Tapi masih tetap sahdu.
3: Buat Mbak Bitanya tetap semangat selalu, okay. Sehat selalu, ceria selalu. Jangan lupa banyak minum dan juga banyak ngemil biar oke langsung. Terima kasih.
1: Oke, okay, sami-sami. Terima kasih
4: sore,
1: juga
4: Mbak Bita. Perusahaan
1: sore.
4: Res muncul lagi. Salam-salam okay. Dari Mama Sekar. Mas Firin, Bro Al, Asusa Tower, Bang Toyib, dan kawan-kawan semua.
1: Okay.
4: Kalau masih bagian lagu, minta lagu Zainal ya.
1: Zainal.
4: Terima kasih. Salam kompak-kompak. Glubria.
1: Oke, terima kasih. Zal, lagunya yang ini mudah-mudahan betul ya. Monggo.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Pok, timah IDW, lare wangi rendi mbak.
4: Mbak Siti, pok.
3: Iya, Mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah, loro apa sih?
4: Loro tumor, mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
7: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Raja Dilat, alhamdulillah di Pemalang Selatan baru turun hujan ini Mbak Pit dari Mas Winarsodi. Beli. Tadi udah kirim voice note ya, infonya menyusul. Thank you. Sore Mbak Bita, Mama Sekar hadir. Lagunya Nuraila, aduh lagunya wis telas. Salam buat semua kawan Rasi KKP. Bih, matur nuwun Mama Sekar. Aziza Mbak Bit pinter deh. Pas lagune sing tak jaluk pancen kuwi Mbak Bita iki memang penyiar idol aku. I love you pul Mbak Bit. Alhadi lambene merot mesti kuwi. Iya za bener za, nembe iki aku pinter milih lagu za. Terus lagu sing aku ora ngerti za, aku ngeklik kok jebule kok muncul ono. Oh, lha ternyata bener. Berarti memang bener aku cok ini memang pinter cok ese. Alah ditambah merot. Ya, yeah, I love you pul juga, I love you sak tronton pokoknya za. Terima kasih Aziza. Eh lah kok jebun, oh waktunya masih habis ya. Dan saya harus segera pamit kawan Rasika. Oh ada Imron di Kesesi. Iya, yeah. Imron Nahumasuri di Kesesi. Mbak Bi tetap nyetel Rasika dan salam kenal semuanya. Oke, okay, terima kasih Mas Imron. Terus ada siapa lagi nih yang lewat SMS? Ya Tresno di BSD. Ya terima kasih Mas Al, mau ikut pon live nggak bisa masuk. Ya wis nggak apa-apa Mas Al, besok lagi masih ada waktu. Besok kita pamit ya. Lagu terakhir sudah saya siapkan, ada Mang Dadangnya Isda tadi diminta sama Papa Radif. Terus ada Khais dan lain-lainnya Mas Yeyen tadi yang minta ya. Oke deh, langsung aja kita pamit barengan dengan Amaza Dadang. Minta pamit ya, terima kasih, salam hebat, salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: 5 kejadian kebakaran dan titik api tercatat di sekitar jalur kereta api Daup 4 Semarang sepanjang 6 hingga 16 September 2026. KAI mengingatkan asap pembakaran di sekitar jalur dapat mengurangi jarak pandang masinis dan berisiko mengganggu keselamatan perjalanan. 5 lokasi tersebut tersebar di Petak Kapuan Cepu, belakang Gria Karya Tawang Semarang, Desa Slerok Tegal, Petak Karangjati Sedadi, serta Petak Comal Petarukan. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Lukman Arif mengatakan kondisi lingkungan yang kering selama musim kemarau membuat rumput jerami, sekam, dan material lain mudah terbakar. KAI meminta masyarakat tidak membakar sampah atau sisa hasil pertanian di sekitar jalur kereta api. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika melihat titik api ataupun kepulan asap yang mendekati jalur agar bisa ditangani secepat. Pemprov Jawa harap gelaran Gias Semarang mendor jualan kendaraan konvensional untuk mengejar target pajak BBNKB. Gias Semarang akan digelar pada tanggal 30 September hingga 4 Oktober di Kota Semarang. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan target pajak balik nama kendaraan bermotor BBNKB tahun ini mencapai

0: 2,1 triliun rupiah, namun realisasinya baru sekitar 64%. Menurutnya, penjualan kendaraan listrik saat ini belum memberikan kontribusi BPNKB karena masih mendapat relaksasi fiskal. Sementara itu, Gaikindo menyebut penjualan mobil 495 unit. Gias Semarang kini diikuti 19 merek dan diharapkan turut mendorong penjualan kendaraan di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang dik sing aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB-ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Kok timai dewe lah rewangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok.
4: Iya Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. Hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.

0: Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
1: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
2: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
3: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 6 petang. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat pemantauan kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan persatuan. Pernyataan ini disampaikan Tito menyusul sorotan terhadap Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Kabupaten Pekalongan. Tito menyebut Pemda melalui Kesbangpol bersama kepolisian dan unsur intelijen perlu melakukan pemantauan sejak awal. Menurutnya, jika ada kegiatan yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban publik, pemerintah dapat melakukan himbauan dan pendekatan. Tito juga mengingatkan kegiatan masyarakat tetap harus mematuhi aturan, termasuk menjaga ketertiban umum dan persatuan serta kesatuan bangsa. Pemprov Jawa Tengah mendorong tenaga kerja asing atau TKA wajib didampingi tenaga kerja lokal untuk memastikan terjadi transfer keahlian. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz mengatakan setiap TKA non-investor harus didampingi pekerja lokal di bidang yang sama. Pendamping tidak hanya membantu komunikasi, namun juga mempelajari keahlian TKA agar pada waktunya mampu menggantikan posisi tersebut. Sepanjang tahun 2026, jumlah TKA di Jawa Tengah mencapai 22.370 orang. Terbanyak berasal dari Cina, sebanyak 12.200-an orang. Pemprov Jawa Tengah berharap skema ini mempercepat peningkatan kompetensi pekerja lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap tenaga ahli asing. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
5: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin lanyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang iki sing aman.
4: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan jaman temen sampean kuwi, yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB-ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
4: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan

0: Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
1: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
2: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Nah, musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Polisi masih mendalami keributan yang melibatkan kelompok anak pang dan pedagang di sekitar SPBU Tengaran Kabupaten Semarang Selasa lalu. Dalam penanganan kasus ini, polisi mengamankan 3 anak pang ke Mapolres Semarang dan membawa 11 anak pang lainnya untuk didata serta dimintai keterangan. Kapolsek Tengaran itu Budi Prianto mengatakan keributan bermula saat pedagang cilok menegur kelompok tersebut karena dinilai membuat calon pembeli tidak nyaman. Situasi memanas setelah motor gerobak pedagang cilok didorong dan ambruk hingga terjadi perkelahian. Akibat kejadian ini, 5 orang mengalami luka, termasuk 3 anak pang.
2: Kronologinya yaitu, jadi ada sekelompok anak pang yang berkerumun di samping pom bensin Tengaran, yaitu tepatnya di depan Alfamart. Kemudian di situ ada pedagang cilok dan pedagang bakso yang berjualan di situ. Kemudian karena pedagang cilok dan pedagang bakso itu merasa terganggu, pedagang cilok dan pedagang bakso itu menegur anak pang yang nongkrong di situ. Kemudian terjadi percekcokan dan terjadi perkelahian. Kemudian warga sekitar melihat, datang, kemudian membantu tukang cilok. Total anak jalanan ini ada 11 orang, yaitu 9 laki-laki, 2 perempuan.
1: Polisi masih mengumpulkan keterangan dan menelusuri video yang beredar di media sosial untuk memastikan rangkaian kejadian. Jurnalis di Semarang menyalakan lilin harapan untuk 8 orang yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau. Doa bersama digelar sebagai bentuk solidaritas sekaligus harapan agar 5 jurnalis dan 3 awak kapal segera ditemukan dalam kondisi selamat. Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Semarang, Aris Mulyawan, mengatakan aksi tersebut menjadi bentuk dukungan agar pemerintah terus melakukan